Nam harus

0: sebagai praktisi kesehatan, saya sebagai muslim yang percaya dengan kitab suci Al-Quran, sulit
1: menyampaikan.

Hadis. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menguji hambanya dalam rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita ridho dengan bagian yang diterima, maka Allah akan memberkahi dan meluaskan pemberiannya. Kalau kita tidak ridho dengan pemberiannya,

0: ilahi.
1: Mungkin kita pernah bertanya, kenapa selalu ada perang di bumi ini? Kenapa perang tidak pernah usai? Apakah Tuhan tidak mampu menghentikannya? Allah Sang Maha Pencipta, Maha Raja dari segala alam semesta, tentulah mampu membebaskan manusia dari api peperangan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 253 yang berbunyi, seandainya Allah menghendaki, mereka tidak akan bertempur. Tetapi Allah melakukan apa yang dikehendaki. Karena Allah juga menganugerahkan kebebasan bertindak kepada manusia, membiarkan mereka bersaing atau berperang jika itu yang dikehendaki, sampai sebatas tidak mengganggu sistem yang utuh dalam pemeliharaan Allah Ta'ala. Dengan demikian manusia dapat belajar dari segala yang terjadi atas dirinya. Dengan demikian manusia akan tersadar bahwa tidak ada satupun pihak yang dapat menguasai secara penuh seluruh alam raya ini, kecuali hanya satu, Sang Maha Agung lagi Maha Bijaksana, Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempat yang angkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak? Si tukang gorengan lantas menjawab, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya.

sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia, kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

0: kembali bangkit dan mulai mengundang masyarakat untuk kembali berkunjung ke kota paling barat Indonesia ini.
1: Kita sudah mulai berani berkunjung ke Sabah dengan menerapkan protokol kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan atau swab di perbatasan.
0: Saatnya akan Anda ikuti informasi terkini dan teraktual yang terangkum dalam Buletin Sabah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di manapun Anda berada, jumpa kita dalam Buletin Sabang edisi Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Rizka. Berita hari ini diantaranya, Polres Sabang berhasil mengungkapkan kasus tindak pidana pencurian. Inilah Buletin Sabang selengkapnya. Pendengar, Polres Sabang berhasil mengungkapkan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat. Satu dari tiga tersangka merupakan anak yang masih berusia 15 tahun. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
3: Reserse Kriminal Polres Sabang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di rumah salah seorang warga berinisial HN, 57 tahun. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 3 orang tersangka termasuk seorang anak yang masih berusia 15 tahun. Peristiwa pencurian terjadi pada Jumat 10 Juli lalu sekitar pukul 7.00 WIB. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai 481 juta, terdiri atas uang tunai sekitar 85 juta dan 12 jenis perhiasan emas seberat lebih 52 mayam. Polres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu mengatakan, keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja cepat dan profesional personel Satreskrim dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Menurutnya, pengungkapan tersebut menjadi bukti komitmen Polres Sabang dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.
4: Alhamdulillah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, dari dilaporkan tanggal 11 Juli dan tanggal itu, Polres Sabang kemarin tanggal 23 Juli 2026 melaksanakan penangkapan terhadap 3 orang tersangka.
3: Kapolres menegaskan Polres Sabang akan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik menetapkan BS 38 tahun, AWI 34 tahun, dan AJ 15 tahun sebagai tersangka dalam perkara tersebut. BS dan AWI dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf A junto, pasal 21 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sementara AJ diproses berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga tidak ditahan dan diwajibkan lapor 6 hari dalam sepekan.
4: Tersangka kita amankan dalam penahanan. Untuk yang dewasa kita lakukan penahanan di Polres Sabang atau di Rutan Polres Sabang. Tersangka di bawah umur sesuai dengan undang-undang pidana anak kita kenakan wajib lapor.
3: Dalam pengungkapan perkara ini, polisi turut menyita 9 jenis perhiasan emas, 2 unit sepeda motor, beberapa unit telepon genggam, serta berbagai barang elektronik yang diduga dibeli menggunakan hasil kejahatan. Seluruh barang bukti kini diamankan Polres Sabang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dari Sabang, Razi Arda.
2: Selanjutnya, pendengar, panitia penyelenggara Payasenara Adventure Festival PSAF 2026 mengumumkan penggeseran jadwal pelaksanaan kegiatan yang semula direncanakan pada tanggal 8 sampai 9 Agustus 2026. Setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan teknis, administratif, dan keamanan, panitia memutuskan pelaksanaan PSAF 2026 akan digeser ke bulan November 2026 dengan tanggal pasti akan diumumkan paling lambat 10 Agustus 2026.

0: Senara. Sepanjang September hingga Oktober, Gampong tengah menyelenggarakan rangkaian peringatan Maulid yang berlangsung selama 2 bulan, sehingga tidak memungkinkan digelar kegiatan besar lain di periode tersebut. Panitia menegaskan bahwa ada sejumlah persyaratan teknis termasuk proses perizinan dan pengamanan yang membutuhkan waktu tambahan agar dapat dipenuhi secara menyeluruh. Panitia tidak ingin mengambil risiko yang tidak dapat ditangani dengan baik pada hari pelaksanaan, sehingga penggeseran jadwal sekaligus dimanfaatkan untuk menyelesaikan proses perizinan ulang secara lebih lama. Dari rencana lokal menjadi perhatian nasional, panitia menyampaikan bahwa PSAF 2026 pada awalnya dirancang sebagai kegiatan berskala lokal. Namun seiring berjalannya waktu, animo yang muncul jauh melampaui perkiraan awal, menjangkau peserta dari luar Sabang bahkan luar Aceh. Dukungan yang mengalir dari berbagai pihak turut mendorong panitia untuk mempersiapkan acara ini dengan standar yang lebih besar dari rencana semula. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Sabang. Siaran berita ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming kami di rri.co.id dan RRI Digital. Dan berikut kita ikuti berita selanjutnya. Pendengar, Badan Usaha Milik Gampong BUMG Sabang Merauke melakukan penataan ulang kawasan tumbuh I Love Sabang guna meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi Gampong. Selengkapnya kembali dilaporkan Razi Arda.
1: Upaya revitalisasi kawasan wisata Tugu Air Lok Sabang di Gampong Canbaru, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang mulai menunjukkan hasil. Badan Usaha Milik Gampong BUMG Sabang Merauke melakukan penataan ulang kawasan tersebut melalui pengecatan, pembersihan lingkungan, serta penambahan fasilitas pendukung guna meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi Gampong. Ketua BUMG Gampong Canbaru Hendra Noviar mengatakan revitalisasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi Tugu Air Lok Sabang sebagai salah satu ikon wisata di wilayah tersebut. Menurutnya, penataan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai jual destinasi sehingga lebih menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang.
2: Kita dari Badan Usaha Gampong Sabang Merauke Cerbau, kita melakukan pembersihan, kita kembalikan bagaimana ikon awalnya Lok Sabang ini, sehingga daya jualnya itu untuk para wisatawan bisa lebih maksimal. Nah, kita melakukan pengecatan, terus kita melakukan pembersihan di lahan, kemudian pemasangan lampu sehingga kelihatannya itu hidup kembali. Dan inilah ikon wisata untuk Gampong yang punya daya jual yang bagus.
1: Kata Hendra, ke depan BUMG Gampong Cerbau juga berencana mengembangkan berbagai unit usaha di kawasan tersebut, di antaranya membuka kedai kopi, memasarkan produk UMKM masyarakat Gampong, serta melanjutkan pemeliharaan itik serati atau entok. Bahkan pihaknya menyiapkan rencana menghadirkan kuliner khas Bu Siti atau kari bebek sebagai sajian bagi wisatawan yang datang. Sementara itu, pemandu wisata Anizul Farmi mengapresiasi perubahan yang terjadi di kawasan Tugu I Love Sabang. Menurutnya, kondisi lokasi kini jauh lebih bersih dan nyaman dibandingkan sebelumnya, sehingga memberikan kesan positif bagi wisatawan yang singgah.
3: Tanggapannya sangat luar biasa, karena kemarin itu kita biasanya nih kan sering singgah sini bang. Nah, tempatnya kayak kurang layak untuk wisatawan karena kurang bersih, dan sekarang ini udah sangat luar biasa dan bersihnya.
1: Dengan kondisi kawasan yang semakin tertata, Tugu Air Lok Sabang diharapkan mampu menjadi salah satu destinasi unggulan yang memberikan manfaat bagi sektor pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat Gampong Canbaru. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Demikian Buletin Sabang hari ini produksi RRI Sabang. Saya Rizka, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian informasi terkini serta peristiwa yang terjadi di Kota Sabang dan sekitarnya yang terangkum dalam Buletin Sabang. Buletin Sabang dapat Anda ikuti setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Republik Indonesia Sabang FM 94.
4: menyaksikan RRI Sabang masih bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: katakan dengan keras,
1: "Tidak boleh!"
0: Jika orang lain memegang dada, perut, dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: "Tolong!"
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an km dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Cinta dan Setia, pendengar. Satu lagu dari Gita ya. Dan lagu ini sudah membawa kita di formasi 13:46 waktu Indonesia Barat ya, di siang hari Sabtu ini yang cukup panas untuk edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026. Sudah masuk ke bulan baru ya, bulan Agustus, dan semoga di bulan ini nantinya akan banyak kabar-kabar bahagia ya yang menghampiri Anda semua ya, dan juga saya tentunya ya. Dan pendengar setia RRI Sabang dimanapun Anda berada, kita di program Pro Dangdut Indonesia Banget tentunya menghadirkan lagu-lagu dangdut pilihan dari Pustaka Musik 94 MHz RRI Sabang. Jadi untuk Anda yang di siang hari ini mau request lagu dangdut, ini langsung saja di nomor WhatsApp 0851 8334 4727, 0851 8334 4727. Pendengar terbuka untuk Anda sampai pukul 3 nanti. Yang di siang hari ini mau request lagu dangdut atau juga mau kirim salam ya, boleh di nomor yang sudah disebutkan barusan ya, di nomor WhatsApp 0851 8334 4727. Tapi di WhatsApp aja, di chat aja di websitenya ya, di WhatsAppnya. Tapi untuk telepon kita belum bisa sambut ya, belum bisa kita buka layanan telepon, cuman untuk di nomor WhatsApp saja 0851 8334 4727. Selamat siang kembali ini saya ucapkan untuk Anda yang di siang hari ini sedang menghabiskan waktu bersama keluarga ya, atau bersama teman-teman Anda, mumpung hari libur hari Sabtu ya, hari pertama weekend. Jadi Anda bisa mungkin mau ke tempat wisata ya, atau melakukan aktivitas dengan keluarga Anda. Tapi kalau ingin keluar di siang hari ini dengan cuaca yang cukup panas ini, saya kira bukan hal yang bagus ya. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk keluar jalan-jalannya nanti sore saja, karena untuk siang hari ini sangat panas ya. Jadi dikhawatirkan nanti kepanasan atau juga dehidrasi ya. Dan untuk Anda yang di siang hari ini sedang beristirahat saja di rumah ya, semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan ini bisa menghibur Anda untuk siang hari ini. Lanjut lagi pendengar, kali ini ada darinya Inul Daratista dengan Berlian. Selamat siang dan selamat menikmati.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Ford Dilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.

0: kamu perlakukan aku.
1: Ah, kau tinggalkan kamu. Emang aku salah apa sama kamu? Salah enggak?
0: Apanya yang lebay? Kamu pikir aku bodoh? Asal kamu tahu ya, aku tuh

Mendengar Lesti, aku rindu padamu. Semoga di siang hari ini yang sedang kangen seseorang ya, itu bisa disampaikan segera ya, karena sudah canggih memang, sudah bisa menyampaikan perasaannya secara langsung ya, melalui media sosial atau juga melalui pesan WhatsApp. Baik ya. Dan dalam lagu ini juga disebutkan ya, untuk rindu seseorang itu kadang bisa membuat kita sedih ya, kepikiran ya. Tapi dengan bantuan teknologi seperti sekarang ini, semoga bisa sedikit mengobati rindu, karena bisa chat ya, atau juga bisa video call ya. Dan untuk Anda yang mau menyampaikan rindu lewat udara ya di siang hari ini, bisa ya, bisa, sangat bisa di WhatsApp kita di nomor 0851 8334 4727. Bisa sambil request lagu ya. Dan mumpung masih kita buka kesempatan di sore, di siang menjelang sore ini sampai pukul 3 nanti, masih ada sekitar 22 menit lagi ya. Jadi sekitar 20-an menit lagi kita temani Anda dengan single-single dangdut pilihan dari Pustaka Musik 94 MHz. Kalau tadi kita sudah dengarkan lagu yang sendu, yang galau ya, tapi kali ini saya mau ajak Anda untuk dengarkan lagu yang ngebeat, biar suasana siang ini juga bisa sedikit semangat ya. Kali ini ada darinya Ayu Ting Ting, Sambalado.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan dialog Green Radio langsung dari Pro 1 Banda Aceh. Untuk Anda pendengar, selamat sore dan selamat mendengar.
1: Ancaman terhadap hasil panen dan juga tangkapan laut. Nah, pendengar, kondisi ini menuntut kita untuk memahami lebih lanjut bagaimana krisis iklim berdampak pada sistem pangan lokal serta langkah-langkah adaptasi dan juga mitigasi apa yang bisa kita lakukan bersama. Oke, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan narasumber Rifan Rinaldi SPD MSC. Beliau merupakan founder dan juga eksekutif direktur Rumoh Pangan Aceh. Hai Bang Rifan.
2: Ya, halo.
1: Selamat sore.
2: Sore.
1: Gimana suasana hatinya sore ini?
2: Alhamdulillah, selalu senang ya.
1: Karena awal bulan ya, makanya. Yeah. Oke, pendengar, dialog ini seperti biasa Anda bisa nonton langsung di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Dan nanti seperti biasa juga kami akan memberikan kesempatan untuk Anda bertanya, memberikan komentar, tanggapan terkait dengan tema kita, krisis iklim dan ketahanan pangan, apa yang bisa kita lakukan. Oke, mengawali perbincangan kita di sore hari ini, Bang Rifan ya. Bagaimana Bang Rifan melihat dampak nyata perubahan iklim terhadap pangan di Aceh?
2: Ya, baik ya. Sebelumnya terima kasih banyak sudah memberikan undangan ya, sehingga bisa sharing kepada masyarakat Aceh ya, untuk berbagi lah informasi terkait iklim dan ketahanan pangan.
1: Ya.
2: Nah, terkait dengan perubahan iklim, ya, itu sangat mempengaruhi berbagai sektor di Aceh, khususnya memang di bagian lingkungan dan juga berdampak pada sektor pangan. Nah, tahun lalu kita menyaksikan sendiri bagaimana dahsyatnya banjir ya yang terjadi di Aceh. Itu bisa kita lihat dan rasakan, itu baru kecil seperti itu.
1: Okay.
2: Dampaknya, tapi membuat kita kesulitan untuk beradaptasi dengan kondisi itu.
1: Mm-hmm.
2: Contohnya saja, pada saat banjir, banyak fasilitas-fasilitas rusak.
1: Betul.
2: Sehingga distribusi bahan pangan dan lain sebagainya terputus. Ya, itu kan berpengaruh terhadap ekonomi.
1: Mm-hmm.
2: Masih ingat kan pada waktu itu harga cabai menyentuh 250.000
1: ya,
2: per kilonya.
1: Iya, benar banget.
2: Gitu.
1: Menjerit
2: nah,
1: ya.
2: Menjerit gitu kan. Nah, itu baru satu sektor gitu ya. Belum kita lihat sektor yang lain kayak gitu juga terkait krisis energi, bagaimana kita yang di Banda Aceh ini saja tidak terdampak langsung, tetapi kita merasakan dampaknya gitu.
1: Ya.
2: Antri sampai berjam-jam, listrik mati gitu. Dan itu adalah salah satu bentuk terjadinya perubahan iklim gitu. Jadi ketika suhu semakin tinggi, nah itu kan ada ekstrim itu juga akan terjadi semakin cepat. Apalagi ini kita sekarang sedang memasuki El Nino Godzilla ya. Dan akan mengalami kekeringan itu dari ini puncaknya ini sampai dengan bulan 9 nanti.
1: Okay.
2: Nah, itu adalah yang harus kita waspadai saat ini gitu. Dan banyak sekarang kita lihat di media bahwa macam-macam adaptasi yang dilakukan, baik itu dari pemerintah dan petani dan sebagainya. Nah, jadi intinya ini memang sangat-sangat mempengaruhi dan berdampak terhadap terutama sektor pertanian, ketahanan pangan, dan juga terhadap lingkungan.
1: Oke, kalau kita berbicara tentang kondisi saat ini pangan di Aceh, kalau kita berbicara dalam 2 bulan terakhir ini seperti apa?
2: Nah, kalau kita bicara pangan, itu kita bicara produksi, kita bicara distribusi, kita bicara tentang stok, gitu ya. Nah, ya memang berbagai informasi kita dapatkan dari segi stok beras gitu, katanya aman masih ya. Kemarin Menteri Amran mengatakan bahwa stok kita aman sampai 9 bulan. Nah, kita bicara pangan bukan cuma beras doang gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Ya, jadi macam-macam gitu.
1: Banyak banget.
2: Cabai, bawang, ibu-ibu tahu gitu ya. Nah, jadi ya saya melihat ke depan pasti akan ada terjadinya fluktuasi harga dari bahan-bahan pangan itu. Mm-hmm. Gitu. Kalau di Aceh jangankan cuaca, mau lihat aja harga barang naik.
1: Benar.
2: Nah, jadi apalagi ini Maulid mau masuk sebentar lagi, ditambah lagi cuaca ekstrim. Bisa kita lihat nanti ya, bagaimana kondisinya gitu. Karena kemarin minggu lalu kita baru, saya dan tim baru saja meninjau petani mitra kita di Lamteba. Nah, kita melihat kondisi tanaman. Kita memang fokusnya saat ini mengembangkan kacang koro pedang sebagai alternatif dari kedelai impor gitu. Itu juga salah satu adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Mungkin nanti bisa kita bicarakan setelah ini gitu ya. Atau enggak, memang ada fokus terkait ini dengan pertanyaan, nanti saya jelaskan itu. Kita melihat ada beberapa tanaman lain itu memang tidak tahan terhadap kondisi iklim yang panas ini. Nah, kemarin saya katakan ini udah sebulan tidak turun hujan.
1: Iya, benar.
2: Cabai keriting gitu. Terus juga jagungnya, daunnya sudah mulai menguning, bahkan kayak terbakar. Bahkan sereh ya, yang kita lihat dia golongan rumput-rumputan yang seharusnya daya tahannya lebih tinggi, itu menunjukkan tanda-tanda kayak terbakar daunnya kayak gitu dan tidak sehat. Sedangkan kalau kacang koro, nah itu adalah salah satu adaptasi tanaman yang bisa dipilih dengan kondisi iklim gitu, masih bagus dan insya Allah bisa kita panen dalam bulan ini seperti itu.
1: Oke, tapi yang paling berdampak itu apa sih untuk masyarakat Aceh?
2: Sektor pangan, maksudnya pertanian gitu ya. Kalau pertanian kan general ya, pertanian berdampak, perikanan juga berdampak, kelautan juga berdampak kayak gitu.
1: Okay, jadi berarti semuanya berdampak, semuanya.
2: Mencakup semuanya karena iklim ini global kayak gitu. Nah, jadi makanya ada Paris Agreement itu yang persatuan internasional gitu kan. Bukan cuma satu negara itu, seluruh dunia mengalami. Okay. Beda kalau gempa ya udah di sini aja gitu kan. Tapi kalau bencana dalam bentuk lingkungan yang meningkatnya suhu ya 2 derajat Celcius saja suhu rata-rata bumi meningkat. Nah, itu seperti yang di awal pembukaan tadi kita katakan, perubahan pola tanam, adaptasi terhadap pertanian itu pasti akan berubah gitu. Makanya di internasional itu ataupun di sains itu mereka membuat modeling terhadap kondisi iklim. Jadi namanya RCP gitu. Jadi ketika suhu di bumi naik 1,5 derajat Celcius, ini RCP-nya 2,6. Ini bentuk adaptasi dan mitigasinya gitu. Terus nanti ketika naik 3 derajat itu RCP 4,0 kayak gitu. Terus naik lagi ada NIM 5, sampai kalau 4 derajat Celcius itu udah 8,5, itu udah merah banget gitu. Jadi itu adalah skenario-skenario yang dibuat oleh manusia seperti itu. Okay. Tapi kembali lagi, alam pasti memiliki cara dalam memperbaiki kondisinya. Mungkin satu ada hal yang menarik saya dapatkan bahwa terkait bencana gitu ya. Bencana itu kalau kita melihat, wah ini suatu bencana gitu yang kita terima karena akibat ulah kita kayak gitu. Tapi di satu sisi, bencana itu adalah cara alam untuk mengembalikan kondisinya seperti semula. Karena manusia sendiri enggak sanggup untuk memperbaikinya, ya udahlah, gua aja kata alam, kirimkan banjir kan. Ya. Siapa sanggup nurunin beko besar-besar di sana gitu, misalnya enggak tahu pemerintah dan sebagainya atau mafia dan lain sebagainya, kita tidak bicara itu, tapi ketika alam dia enggak lihat siapa lu gitu.
1: Iya, betul.
2: Semuanya dilibas kayak gitu.
1: Sepakat.
2: Kan. Ya,
1: ya gitu. Oke. Okay. Berarti terkait dengan krisis iklim ini bukan hanya di Aceh doang ya, Pak ya?
2: Tidak.
1: Seluruh dunia.
2: Seluruh dunia.
1: Iya, jangan sampai karena matahari bersahabat banget dengan Aceh jadi kondisinya seperti ini.
2: Iya. Bahkan kemarin itu di Eropa mengalami panas ekstrim yang bisa kita lihat di sosial media itu sekitar 40 derajat ya, karena di Eropa sana kan kota-kotanya tidak desain untuk suhu panas ya. Apa yang terjadi, meleleh itu lampu lampu lalu lintasnya itu meleleh, aspalnya juga meleleh gitu, saking panasnya di sana. Gitu, dan banyak yang meninggal juga karena suhu panas tersebut. Gitu.
1: Oke, okay, baik. Dan kalau misalnya kita lihat antara, kalau kita berbicara pangan seperti yang Bang Rifan katakan cukup luas ya. Yeah. Tapi kalau untuk pertanian, dampak yang dirasakan itu untuk para petani apa ya?
2: Dampaknya yang pertama jelas ya. Ketika hujan tidak ada, sumber air terbatas, tanaman butuh tanaman. Mm-hmm. Ya, kalau tidak ada air, berarti tanamannya mati, mati gagal panen.
1: Iya, betul.
2: Nah, otomatis kalau petani gagal panen, ya penghasilannya dari mana?
1: Betul.
2: Nah, itu satu untuk dia. Kita yang diberi makan juga berpengaruh. Kita makan apa yang mereka tanam kan, seperti itu. Nah, juga ketika sumber bahan makanan akan sedikit dan orang banyak membutuhkannya, pasti sumber itu akan mahal nilainya kan?
1: Iya, betul.
2: Nah, jadi itu gitu. Jadi yang kedua juga cuaca ekstrim semakin semakin cepat terjadinya. Biasanya 20 tahun sekali itu ada kejadian ekstrim ya, suhu bumi sangat tinggi gitu, atau enggak selain kekeringan yang lama atau banjir gitu kan. Nah, itu biasanya memang ada siklus seperti itu gitu, mungkin sekitar 20-30 tahun sekali gitu. Tapi dengan meningkatnya suhu suhu di bumi, itu peristiwa ekstrim tuh siklusnya akan lebih cepat.
1: Iya.
2: Gitu, jadi kan kita belum siap nih kayak gitu. Nah, jadi itu salah satu ini aja pengaruhnya gitu.
1: Oke, terus ini kondisi ini bisa nggak diprediksikan Bang Rifan sampai kapan akan berlangsung seperti ini?
2: Kalau bicara tentang kekeringan tadi, itu memang sudah kita lihat diprediksikan bulan 9 akan selesai, gitu kan. Nah, kita bisa bandingkan lagi antara ekstrim yang sekarang sama sebelumnya, ini lebih parah loh gitu. Nah, jadi dulu kita sudah pernah mengalami juga El Nino ini, tapi nggak se-Godzilla ini gitu kan. Nah, ini ke depan pasti akan berulang lagi nih, seperti itu. Bisa jadi jaraknya bahkan lebih cepat kayak gitu. Ini seharusnya mungkin 20 tahun sekali, kayak saya bilang tadi, mungkin ke depan 5 tahun sekali itu kan shock ya kita ya kayak gitu, karena kita nggak belum memiliki adaptasi gitu yang siap untuk menghadapi peristiwa tersebut kayak gitu. Tapi kalau seandainya kita tidak melakukan mitigasi pencegahan, nah ini akan terus semakin parah kayak gitu.
1: Betul,
2: jadi
1: betul.
2: Makanya adaptasi perlu, tapi mitigasi juga lebih perlu lagi gitu, untuk supaya ini tidak terulang lagi gitu.
1: Oke, baik. Ini kita sudah bicara dari sisi pertaniannya. Sekarang kita masuk ke dalam sisi menangkap ikan lautan ya. Oke, baik. Kalau untuk saat ini bagaimana krisis ikan, apakah di Aceh masih stabil atau seperti apa?
2: Nah, kalau kondisi sekarang dari segi harga, itu saya belum update terkait itu ya. Tapi kalau pengaruh lingkungan terkait perikanan ini juga sangat signifikan. Jadi peningkatan suhu itu menyebabkan ikan-ikan itu akan lebih jauh mainnya.
1: Oh, seperti itu.
2: Nah, kenapa gitu ya? Pertanyaannya kenapa gitu kan? Kenapa nggak lebih dekat kayak gitu ya? Nah, karena suhu di perairan dangkal itu kan dekat dengan matahari gitu ya. Jadi ketika di laut itu kan ikan butuh karang ya. Nah, karang itu adalah hewan juga. Nah, dia juga dia ada bersimbiosis dengan zooxanthella gitu. Nah, ketika suhu bumi tinggi itu pembentukan karang itu menurun gitu, bahkan banyak karang-karang mengalami bleaching, mati. Jadi kalau seandainya bleaching terjadi karena suhu yang panas, karangnya mati, otomatis kan ikan nggak bisa lagi main di situ.
1: Iya, betul.
2: Dia akan mencari perairan yang lebih dingin, yang lebih jauh kan, lebih dalam kan, gitu. Jadi apa pengaruhnya kalau ikan yang lebih jauh? Nelayan akan kesulitan. Kenapa? Bensin yang digunakan juga akan lebih banyak.
1: Ya.
2: Nah, tenaga yang digunakan, waktu yang digunakan untuk melaut juga lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang sama atau bahkan berkurang kayak gitu. Nah, apalagi harga bahan bakunya, bahan bakarnya terus tinggi kan gitu. Jadi ya it sangat berpengaruh gitu kan. Jadi nelayan susah mendapatkan ikan karena ikannya jauh mainnya, sudah jauh mainnya, nelayan harus mengeluarkan biaya tinggi lagi. Ujungnya siapa? Ya kita yang memakan ikan itu juga akan berdampak gitu.
1: Mahal,
2: pasti
1: ya?
2: Harganya akan mahal seperti
1: betul.
2: Itu. Atau enggak, selain itu juga misalnya terjadi perubahan pola cuaca, badai ini semua. Itu tadi ini ya tentang panasnya bumi ya. Karena panas bumi juga menyebabkan terjadinya pola perubahan cuaca lokal. Kita bicara kalau iklim luas, kalau cuaca di satu tempat kayak gitu kan. Nah, jadi badailah sehingga menyebabkan waktu untuk melautnya juga berkurang kayak gitu. Jadi kalau kemarin ketika pas banjir atau gelombang besar, biasanya harga ikan akan naik. Gitu. Kenapa? Ya karena kesusahan, jumlah ikannya sedikit, permintaannya banyak.
1: Oke, baik. Karena krisis iklim ini ternyata dampaknya bukan hanya petani, bukan hanya nelayan, tapi masyarakat seperti kita juga terkena ya.
2: Benar.
1: Oke, kalau sudah seperti itu, apa seharusnya yang harus dilakukan oleh para petani, para nelayan, dan juga masyarakat?
2: Ya, kita kembali lagi, kalau yang menghadapi iklim cuma ada dua gitu, adaptasi dan mitigasi. Nah, adaptasi adalah bagaimana kita caranya kita bisa menghadapi kondisi ekstrim seperti itu gitu. Nah, kalau seandainya mitigasi, bagaimana kita mengurangi itu tidak terjadi lagi kan. Nah, misalnya dengan petani. Salah satu bentuk mitigasi adalah yang kami anjurkan kepada petani mitra kita adalah menanam lebih dari satu tanaman kayak gitu. Jadi tumpang sari istilahnya. Nah, itu selain berdampak kepada ekologis, juga berdampak kepada ekonomi. Misalnya nih, kita tanam dua atau tiga jenis tanaman. Nah, ketika tanaman A gagal mati misalnya, kita masih ada tanaman B, masih ada tanaman C yang bisa dipanen. Atau ketika tanaman A yang kita tanam harganya turun, tanaman B sama C kita masih bisa untuk menutupi. Nah, itu dari segi ekonomi. Nah, kalau dari segi ekologi, menanam dua jenis tanaman lebih dalam satu lahan itu salah satu mitigasi untuk mengurangi hama dan penyakit atau pest control gitu. Karena hama dan penyakit itu spesifik sifatnya. Jadi hama pada padi, ya udah dia pada padi, nggak bisa dia menanam pada nilam misalnya atau pada tanaman lain kayak gitu. Sehingga dengan adanya dua, misalnya yang A tadi gagal panen karena penyakit dan sebagainya, masih ada B dan C juga yang tahan terhadap penyakit itu. Nah, itu satu. Terus juga menggunakan pupuk organik gitu ya. Nah, kita sangat memberikan support kepada petani kita, training ya, bahkan melakukan pendampingan untuk mereka membuat dan menggunakan pupuk organik tersebut. Kenapa? Karena saat ini kondisi global ya, pupuk sangat susah gitu kan, dan pupuk itu juga mempengaruhi sebagian besar terjadi pencemaran gitu. Makanya kembalilah ke organik. Coba kita lihat ketika lahan yang sering digunakan pupuk kimia itu tanahnya lebih gersang, terus nggak ada kehidupan di situ. Sekarang coba lihat, cari cacing sangat susah. Untuk mancing aja, saya di belakang rumah saya itu ada kolam ini apa ikan kayak gitulah, yang di sawah kayak gitu. Cari cacing ini susah sekarang di lahan petani.
1: Gitu. Saking keringnya ya.
2: Iya, saking tingginya polusi dari bahan kimia kayak gitu. Jadi tanah yang baik itu adalah tanah yang paling banyak mikroba yang ada terkandung di dalam tanahnya, mengandung soil organic matter yang tinggi kayak gitu. Makanya pelan-pelan kita bergeser lah ya. Walaupun tidak bisa 100%, kita sarankan mengurangi untuk penggunaan pupuk kimia. Ya, gunakanlah pupuk-pupuk organik. Dan itu sangat murah dan ada di sekitar kita.
1: Oke, bisa beli online juga nih?
2: Bisa.
1: Oke, kita buka dulu kesempatan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung, bertanya, memberikan tanggapan dan juga komentar terkait dengan dialog kita Green Radio dengan temanya krisis iklim dan ketahanan pangan. Apa yang bisa kita lakukan? Bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Ya, Bang Rifan, kalau misalnya cuacanya sudah seperti ini, khusus untuk para petani, mereka yang ingin menanam, dan ini juga berkaitan dengan indeks ekonomi katanya ya, apa yang harus mereka tanamkan, sayuran-sayuran seperti apa yang mungkin bisa direkomendasikan?
2: Ya, jadi ini kembali ke terhadap adaptasi lagi ya, tadi ya, adaptasi lagi. Nah, jadi memilih tanaman yang tahan terhadap kondisi kekeringan. Nah, saya udah wanti-wanti 5 bulan lalu ya, ketika yang El Nino Godzilla ini dihebohkan gitu. Mulai-mulai dibilang, wah waspada bla bla bla. Saya udah bilang sama petani gitu. Saya udah tanya juga dengan petani, ini sebenarnya sistem tanamnya gimana gitu. Jadi bahkan ya ada yang lihat macam-macam lah gitu caranya ya, bukan berdasarkan sains kayak gitu. Jadi kalau sana berdasarkan sains, kita tahu Indonesia ini ada musim hujan, ada musim kering kayak gitu. Ya musim hujan itu karena hujannya lebih dari 15 kali dalam sebulan. Kalau seandainya musim kering di bawah 10 kali gitu, atau di bawahnya, kan kayak gitu aja bisa kita lihat kan. Ya memang ada beberapa sawah-sawah memiliki irigasi yang tidak tergantung terhadap kondisi kekeringan kayak gitu. Tapi sekarang banyak mengalami irigasinya rusak, irigasinya kering dan lain sebagainya juga kejadian seperti itu. Jadi salah satu bentuk adaptasinya tadi itu adalah menanam tanaman yang tahan terhadap kekeringan. Nah misalnya yang kami rekomendasikan saat ini, karena kami memang lagi membangun ekosistem bisnisnya, itu dari kacang koro pedang. Nah kacang koro pedang itu sangat tahan terhadap kondisi iklim kering. Nah kemarin bukti sendiri, kalau mau lihat langsung ya, pendengar semua ya, bisa kita bawa ke Lamteba atau enggak langsung lihat aja di Instagramnya kita gitu, di Rumah Pangan Aceh. Nah di situ bagaimana kita bandingkan ya antara tanaman A, B, kayak gitu ya, C, D, E gitu. Jadi kita lihat semua, bahkan ada petani di situ bilang, ini orang bertanya sekarang di sana, ini tanaman apa ini gitu, karena kan kacang koro pedang dulu pernah di Aceh tapi sekarang enggak familiar lagi orangnya kayak gitu. Okay. Kalau kita sebutkan kacang parang kayak gitu. Setelahnya dibilang, "Iya, ini saya tanam timun mati, cabe keriting. Jagung juga mati gitu. Ini kok bisa bertahan ya dengan kondisi iklim seperti ini kayak gitu. Terus dia juga bisa tahan terhadap hama, monyet enggak suka. Babi pun enggak makan kayak gitu." Ya kan? Jadi dia mudah dibudidayakan, tahan terhadap ini, terhadap kekeringan kayak gitu. Jadi makanya kita menyarankan itu. Karena apa? Karena pasarnya kita kayak gitu. Jadi seberapa pun hasil dari panen petani, kita akan tampung kayak gitu dengan harga kontrak farming di awalnya kayak gitu. Jadi itu salah satu bentuk adaptasinya memilih tanaman tadi yang tahan terhadap kondisi keringan. Atau tadi ya, kalau seandainya lahannya memiliki irigasi yang proper, ya kan, ya silakan kayak gitu. Jadi kalau tidak ya jangan kayak gitu ya, karena daripada rugi kan. Kita bukan, ini bedanya nekat sama berani ya. Nah kalau nekat itu mati ujungnya, tapi kalau berani kita udah tahu kan ini kedepannya apa ini ya, gitu betul. Kan wah ini kedepan akan ini strateginya gimana kalau menghadapi seperti ini. Nah ya, jadi ya seperti itu.
1: Oke, baik. Dengan keadaan kita yang seperti ini, krisis iklim, justru yang masyarakat harus apa ini Bang Rifan, apakah harus menghemat atau seperti apa?
2: Ya jelas ya, menghemat itu penting ya, maksudnya apa? Bukan pelit ya. Jadi hemat itu atau membeli sesuai dengan kebutuhan. Ya, jangan membuang-buang makanan kayak gitu. Karena ketika makanan dibuang, itu masuk ke tempat sampah, itu juga kita enggak bilang mubazirnya dulu ya. Itu udah pasti mubazir yang pertama.
1: Iya, betul.
2: Ya kan? Allah tidak senang, bahwa dalam Al-Qur'an pun dituliskan al-mubaziru ikhwanu syayatin gitu kan. Mubazir itu adalah temannya setan ya. Allah udah mengecapnya dalam Al-Qur'an gitu kan. Nah, tapi impact-nya apa setelah itu? Ketika makanan berlebih itu akan dibuang di TPA, apalagi kita di Aceh ini tidak bagus ya dalam memilah sampah. Semuanya kebanyakan piramida seharusnya terbalik. Gini ya, piramidanya harusnya terbalik, yang paling ujung ini yang masuk ke TPA, tapi kita nggak gini gitu. Banyak yang dibuang di TPA daripada yang disaring. Makanya kita di Rumah Pangan Aceh kita juga ada food rescue namanya. Kita ngumpulin makan-makanan yang berlebih, ya, yang masih bisa dimakan manusia nih gitu. Jadi kita nggak langsung buang gitu, karena kapasitas TPA di Banda Aceh itu tidak sanggup lagi menampung gitu. Kemarin kita dapatkan bahwa sampah di Banda Aceh ini itu sekitar 280 ton per hari.
1: 280 ton per hari.
2: Per hari. Ya. Dan naik 30% ketika Ramadan.
1: Ngeri ya?
2: Iya. Ya, seharusnya orang puasa gitu kan, tapi ya buktinya kayak gitu. Nah, pengeluaran orang juga bulan puasa biasanya lebih tinggi juga kan. Makanya sampah yang diproduksi juga lebih tinggi. Ya, jadi juga kayak apa? Lapar mata gitu ya. Ketika membuka puasa pengen semuanya, tapi setelah itu enggak sanggup lagi kan, terbuang jadinya kayak gitu. Jadi makanya ini salah satu bentuk himbauan juga ya, bijaklah dalam belanja, terus hemat, berhemat ya, karena macam-macam yang akan terjadi ke depan nih. Belum kita bicara inflasi lagi dan lain sebagainya. Ya kan? Makanya hematlah, belilah secukupnya, belanjalah dengan bijak, stop boros pangan kayak gitu.
1: Oke, okay, baik. Tapi kalau misalnya kita berbicara di lingkup Aceh aja ini Bang Rifan, untuk kondisi ketahanan pangan ini yang paling berdampak di daerah mana ya, atau di kabupaten kota mana ya?
2: Nah, kalau dari data yang kita dapatkan dari FAO gitu ya. Memang rata-rata di Aceh ini inilah middle lah gitu ya. Tapi memang ada beberapa daerah seperti misalnya di Sumelu. Nah, kalau di sana saya juga pernah kerja di Sumelu waktu itu. 3 tahun saya di sana dan sangat familiar lah bagaimana ketahanan pangan di sana gitu. Dan sangat tergantung kepada dari luar pulaunya kayak gitu. Dan itu karena kan kalau kapal kan tergantung cuaca ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi ketika cuaca ekstrim makanan tidak ada, ya bisa jadi ya kelaparan akan terjadi kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dari segi pangan, ketahanan pangan, kita Banda Aceh aja sangat rentan gitu. Kenapa? Karena kita semuanya pasokan kita itu dari luar daerah, bukan dari Banda Aceh sendiri.
1: Oke. Okay,
2: bahkan seluruh Aceh itu pasokan kita 90%-nya, kok saya pernah saya baca, pokoknya nanti salah pula ya. Pokoknya kita saya baca itu 70% sampai 80% itu dari tetangga sebelah, dari Sumatera Utara. Nah, ini yang perlu harus diketahui oleh kita sendiri. Makanya kita itu harus makan produksi lokal kita, petani kita sendiri. Gitu. Jadi itu salah satu kita mensupport petani lokal kita supaya petani kita akan terus ada. Kalau tidak ada apa yang terjadi? Kita terus bergantung dari luar, petani kita nggak support, ya kan?
1: Iya, betul.
2: Support petani itu gimana? Beli dengan apa yang mereka produksi kayak gitu. Ini kan kita lihat petani kita sendiri itu kayak apa ya, pagi masih segitu, sorenya masih segitu kayak gitu, dan masih ada yang nawar lagi gitu, beli 2 ikat, pak kasihlah 1 ikat lagi, ini macam ya Allah tiga saya lihat. Kenapa? Karena ketika menanam tuh mereka butuh waktu lama, kesabaran gitu. Saya sedih gitu ya ketika ada yang nawarin udah harganya 5.000 ditawar 4.000, aduh sedih gitu. Karena saya teringat ya, ketika saya dulu pernah waktu tahun 2024 lalu, saya waktu itu di Amerika, mendapatkan informasi lah gitu ya, pada saat mengikuti volunteering di farmer marketnya di sana. Jadi ada teman saya gitu, dia lihat situ, dia lebih memilih membeli di farmer market dibandingkan dengan di supermarket. Kenapa? Padahal harganya lebih mahal di pasar tani. Kan kita kalau berpikir pasar tani harusnya lebih murah kan?
1: Iya.
2: Dibandingkan supermarket yang lantainya lebih panjang, yang packingnya lebih oke, tapi di Amerika tuh lebih mahal produk yang dihasilkan oleh petani lokalnya dibandingkan dengan supermarketnya. Tapi mereka tetap mau beli di pasar taninya, farmers marketnya. Kenapa? Saya tanya. Yang pertama, mereka sudah tercipta kesadaran tentang pentingnya mendukung petani lokal.
1: Oke.
2: Okay. Ini petani gue nih, gitu. Ya, gue bayar lebih mahal dikit, gitu bahasanya, kan? Ya nggak masalah, gitu. Karena dialah yang akan, kalau yang mempertahankan ketahanan pangan kami, bukan orang lain. Yang kedua, saya tahu bagaimana makanan saya itu diproduksi. Kalau di supermarket kita nggak tahu kan, ini dari mana ini sayur ini, bagaimana proses produksinya, siapa orang yang memproduksinya, kemana-mana. Tapi kalau yang dia langsung petaninya jual, dia langsung kasih lihat websitenya, lokasinya di mana, kalau mau datang ayo datang kayak gitu. Dia tahu, saking awarenya mereka terhadap apa yang mereka makan.
1: Beda jauh ya sama yang di Aceh.
2: Kalau kita ya minta maaf ya gitu ya, yang penting murah kayak gitu kan.
1: Betul.
2: Kita nggak memikirkan nilai kayak gitu. Jadi ini yang harus kita pikirkan ke depan. Makanya orang melihat pertanian di Aceh ini adalah pekerjaan level bawah kayak gitu. Padahal mereka lah dan yang sangat kita butuhkan untuk memproduksi makanan kita kayak gitu. Dan saat ini posisi petani itu seperti itu di Aceh. Mereka berada rantai-rantai yang terlemah gitu. Dan itu kita juga berpengaruh membuat mereka seperti itu kayak gitu. Dan pemerintah juga memiliki peran besar untuk itu. Kenapa? Makanya kami karena masih masih organisasi kecil lah. Kami belum bisa membuat apa yang pemerintah bisa buat kayak gitu. Tapi kami memiliki visi besar. Menempatkan petani itu dalam rantai industri pertanian. Itulah satu-satunya cara kalau menurut saya untuk meningkatkan ya, apa, meningkatkan prosperity ataupun apa istilahnya dalam bahasa Indonesianya, apa, prosperity itu semacam, alah, saya lupa pula ya, inilah untuk ininya petani, mereka standar kebahagiaan petani lah kayak gitu. Nah, jadi itulah satu-satunya cara supaya petani kita itu makmur kayak gitu.
1: Sejahtera.
2: Nah, sejahtera. Prosperity itu sejahtera maksudnya. Saya bingung apa prosperity ya. Karena saya juga 2 bulan lalu ke Cina gitu untuk visit belajar inilah, melihat bagaimana sana. Mereka menempatkan petaninya itu dalam rantai industri. Makanya petaninya sejahtera. Kayak gitu.
1: Menempatkan petani itu sebagai apa ini?
2: Ya, makanya saya bilang tadi rantainya sangat rapuh kayak gitu. Dan mereka sangat mudah dikendalikan oleh tengkulak-tengkulak yang nakal. Saya tidak mempersalahkan tengkulak ya. Tengkulak itu kita perlu sebagai penghubung, apalagi industri besar.
1: Iya.
2: Ya, petani kita memiliki lahan kecil-kecil, beda di luar sana kan. Mereka punya satu petani 2 hektar, 5 hektar gitu, udah cukup. Petani kita ada yang 100-200 ribu meter, 2000 meter gitu kan. Ya, siapa yang kalau bukan tengkulak yang mengumpulkan, tapi jangan nakal kayak gitu. Kenapa? Karena yang saat ini kita selalu memiliki stigma yang negatif terhadap tengkulak. Kenapa? Karena mereka mempermainkan petani. Tapi kalau mereka fair, oke, no worries. It's not big problem kayak gitu. Iya, seperti itu.
1: Iya, oke deh, Bang Rifan. Dari yang sudah kita bicarakan kan, Bang Rifan ini founder dan juga eksekutif direktur Rumoh Pangan Aceh ya. Bagaimana Rumoh Pangan Aceh ini merespon isu perubahan iklim dalam programnya?
2: Ya, sejak awal kita berdiri, kita memang fokusnya adalah pangan dan lingkungan. Ya, kita fokus kepada transisi pertanian, ya, dari pertanian konvensional yang menggunakan pupuk kimia berlebih, praktek pertanian monoculture, ya. Kita pengen adanya transisi menuju pertanian yang regeneratif. Nah, bahwa kita saat ini sangat familiar dengan green economy. Ya kan, green technology.
1: Betul.
2: Ya, green agriculture kayak gitu. Tapi hanya dengar saja. Implementasinya gimana kayak gitu. Nah, jadi kita dari awal setiap yang kita lakukan itu selalu berpengaruh kepada apa? Pengaruh 3 hal. Yang pertama adalah ekonomi, sosial dan lingkungan. Ya, karena ini tidak bisa dipisahkan. Ya, contoh ya, pertama kita itu konsepnya adalah awalnya itu food bank, tapi uniknya kita ada support local farmernya dibandingkan dengan food bank lain. Banyak food bank sudah di Indonesia, dan alhamdulillah kita juga sudah tergabung ke dalam networking nasionalnya kayak gitu. Di bawah namanya gerakan GRAS 2030, gerakan atasi susu sisa pangan pada tahun 2030. Nah, kita mengumpulkan bahan pangan yang berlebih, surplus ya, yang berlebih, dan kita redistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi makanya tagline awal kita itu adalah menjembatani mereka yang berkelebihan dengan yang membutuhkan.
1: Menjembatani mereka yang berkelebihan dengan yang membutuhkan.
2: Nah, ya. Jadi kita kumpulkan makanan dari hotel, restoran, kafe, ya, terus juga dari distributor-distributor pangan, kita kumpulkan, sortir, dan kita distribusikan ulang kepada beneficiaries kita atau penerima manfaat kita. Ya, baik desa-desa yang sangat sangat rentan, panti asuhan, terus juga rumah-rumah singgah yang sangat membutuhkan makanan itu gitu. Terus juga kita ada di bidang pertanian itu ada 2 pokok yang ingin kita selesaikan di Aceh. Yang pertama adalah implementasi pertanian regeneratif yang berkelanjutan, ya, pengurangan tadi pupuk kimia, terus implementasi pupuk organik kayak gitu. Dan yang paling penting bagi petani adalah memastikan mereka mendapatkan akses pasar dengan harga yang layak. Nah, itu yang apa namanya,
1: Rumoh Pangan,
2: yang kita lakukan kayak gitu. Jadi hal inilah yang belum ada arahnya, dan kita mau fokuskan ke situ, dan tentunya kita tidak bisa sendiri.
1: Iya, betul,
2: ya,
1: betul.
2: Jadi makanya ini adalah satu apresiasi dan kehormatan juga bagi kami di sini, sehingga bisa apa namanya, bisa membagikan pengalaman kita, mengajak semua, dan juga bisa mengedukasi sesama tentang pentingnya support petani lokal tadi kayak gitu, terus stop boros pangan gitu. Dan itu berpengaruh terhadap ekonomi, sosial, dan juga pada lingkungan.
1: Oke, baik. Kita terima dulu penelpon yang mau bergabung ya. Halo, Assalamualaikum. Oke, terputus ya. Mungkin boleh dicoba kembali yang terkendala dengan jaringan. Nanti Anda bisa WhatsApp juga di 0852-8285. Dan yang stabil jaringannya mungkin ya di sore hari ini boleh untuk di line telepon aja di 0651-44336 ya. Oke, Bang Rifan, ini sambil kita menunggu juga ya pendengar yang mau bergabung, kita lanjut aja dulu obrolan kita. Sebenarnya apakah teknologi itu bisa membantu petani beradaptasi dengan perubahan iklim?
2: Ya, pastinya ya. Teknologi itu diciptakan adalah untuk memudahkan kita. Nah, tentunya itu berpengaruh juga terhadap iklim juga, kayak gitu. Jadi, banyak ya teknologi yang bisa membantu untuk adaptasi dan juga mitigasi. Misalnya yang pertama, yang simple aja dulu, nanti saya jelaskan yang simple sampai yang advance-nya, kayak gitu ya. Yang simpelnya misalnya tentang irigasi, kayak gitu. Jadi, itu kan yang sistem IoT, ya kita... bisa memberikan implementasi air ya dan juga pupuk misalnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman. Kan selama ini petani-petani kita memberikan pupuk pada tanaman itu berdasarkan pengalamannya, bukan berdasarkan apa yang dibutuhkan tanamannya. Dengannya adanya teknologi ya, kita bisa memonitoring, oh tanahnya kekurangan misalnya, ada monitor NPK misalnya, MG dan lain, oh ternyata N-nya kurang, kita kasih N aja, ngapain harus kasih yang lain-lain sekaligus kan. Nah itu juga sangat mengurangi kos gitu, dengan tahu apa yang dibutuhkan, kos yang berkurang, efisiensi terjadi. Okay. Efisiensi. Sengaja sekuatkan efisiensinya di situ.
1: Sensitif juga ini
2: efisiensi. Tapi ini di level petani itu salah satu bentuk efisiensi. Kayak gitu. Nah, sedangkan yang advance-nya itu adalah bagaimana kita memprediksi terhadap kondisi apa yang terjadi ke depan berdasarkan histori dan juga data-data yang bisa kita prediksi menggunakan data satelit.
1: Okay.
2: Nah, saya ingat waktu itu saya kuliah S2 itu di jurusan Plant Science di Wageningen University and Research di Belanda. Jadi ada suatu teknologi namanya WFOS, World Food Studies. Jadi ini praktikum nih, ini tingkat praktikumnya gitu ya. Kita menggunakan data dari 4 satelit, kita baca climate berdasarkan histori, current saat ini dan yang akan datang selama 100 tahun, kita bisa prediksi ini kayak gitu. Sorry, saking semangatnya tergeser-geser. Jadi kita ya kita bisa memprediksi ini. Oh, ternyata pada bulan ini akan terjadi seperti ini ya, kayak gitu. Dan akurasinya itu sangat-sangat akurat gitu. Bisa sampai 90%. Kenapa? Kita menggunakan 4 data satelit. Kalau 1 okay, errornya mungkin agak jauh ya, tapi kalau 4 pasti nanti kan errornya akan lebih sedikit kayak gitu. Dan kita juga bisa mengetahui alarm kondisi tertentu, misalnya badai. Saya masih ingat ini waktu kejadian dulu, waktu di Belanda itu ada namanya badai Kiara. Seminggu sebelum badai itu datang, itu sudah masuk alert ke HP kita semua ya, attention gitu kan, bahwa badai Kiara akan datang pada tanggal segini, jam segini kayak gitu, wilayah yang akan datang ini tahu semua. Dan selama itu apa yang terjadi? Petani, apa yang dilakukan petani? Melakukan panen paksa kepada tanamannya semua. Daripada nggak bisa panen sama sekali. Karena ketika badai itu datang, banjir datang, busuklah tanamannya, mati semua.
1: Iya, betul.
2: Jadi sebelum itu terjadi, mereka harus panen prematur, gitu istilahnya. Ya, minimal masih dapat yang mereka jual, kan?
1: Betul.
2: Nah, dan masyarakat situ juga sangat antusias gitu. Eh, ada yang mau panen ini, karena ini. Orang kan datang gitu kebunnya untuk ngambil, gitu. Saking pedulinya mereka sesama petani, sesama mereka, gitu. Ya. Karena petani memberi makan dan lain sebagainya.
1: Ini bisa dicontohkan juga.
2: Bisa. Nah, sehingga pas waktu datang badai, itu mereka udah siap. Gitu.
1: Betul.
2: Inilah salah satu teknologi memudahkan kita.
1: Ada persiapan ternyata.
2: Ada persiapan.
1: Ya. Oke, saya coba kita terima dulu ya yang mau bergabung ini ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oke, dengan siapa ini?
3: Ini Pak Ramli di Banda Aceh.
1: Pak Ramli di Banda Aceh, mau bertanya tentang apa ini? Kita berbicara tentang krisis iklim dan ketahanan pangan, apa yang bisa kita lakukan?
3: Ya, saya gencang pertahanan pangan. Karena saya bukan ahli, tapi saya bisa bikin pupuk organik dari sampah. Kan? Itu mesti ada gudang saya di Kampung Jawa. Sekarang udah udah saya kasih sama orang karena nggak sanggup lagi hari itu waktu ada NGO saya minta modal kan. Karena NGO itu udah pulang, jadi suruh mengalih kepada pemerintah daerah. Saya pergilah ke wali kota. Habis itu dibilang orang itu nggak ada dana. Karena di Bandar Aceh ini kan nggak banyak pertanian, dibilang.
1: Oke, terus pertanyaannya saya, apa nih?
3: Saya kan, supaya seluruh Aceh bisa saya bantu.
1: Iya, oke. Baik.
3: Kalau soal pangan ini sekarang kita kan macam tadi dibilang apa? Dari Medan kita ngarap.
1: Iya, betul.
3: Macam kedelai, dari apa? Dari luar negeri kedelai. Kita punya tanah sumur. Tapi karena nggak ada yang bantu modal orang tadi, mana bisa ada kan?
1: Tapi
3: saya mau jumpa sama Irfan ini nanti di rumah. Rumah pangan itu di mana?
2: Oke, baik Pak. Di Alunaga, Pak. Nanti bisa di Alunaga, nanti bisa Bapak lihat juga di Google kantor Rumah Pangan Aceh, nanti datang saja Pak, kita insya Allah akan sangat senang Pak ya. Ya, di Alunaga Pak.
3: Alunaga sebelah kanan apa sebelah kiri?
2: Sebelah kanan, sebelah Kerungcut.
3: Oh, sebelah Kerungcut.
2: Ya.
3: Ya, oke.
1: Oke, baik.
2: Ya, betul, lewat lagi Pak.
1: Oke, baik, terima kasih ya Pak Ramli, mengingat waktu kita tidak mencukupi lagi.
2: Oke, baik.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dia ingin memberi tanggapannya.
2: Menarik.
1: Iya, oke. Di penghujung ini mungkin pesan yang ingin disampaikan Bang Rifan, silakan. Mengingat waktu kita 2 menit aja, silakan.
2: Ya, baik kepada masyarakat Aceh semuanya, ya menjaga lingkungan, ya itu adalah tanggung jawab kita bersama, gitu ya. Lakukanlah yang seharusnya apa yang kita lakukan, ya. Kalau bisa atau kita belum bisa membuat satu gerakan besar, minimal kita mulai dengan diri kita sendiri. Yep. Yang paling penting adalah yang pertama kita harus mensupport petani lokal, produk lokal, UMKM lokal, gitu ya. Karena mereka inilah yang akan memberikan kontribusi untuk kita. Ada waktunya nanti. Ya, semua bahan pangan dari luar itu gak akan masuk lagi ke kita. Ada waktunya nanti, ya, kita itu sangat berharap kepada apa yang diproduksi oleh petani kita. Nah, jangan sampai ya kita terus bergantung, dan yang namanya bergantung suatu saat pasti akan lepas kan.
1: Ya, benar.
2: Nah, makanya jadi mulailah ya di kehidupan sehari-hari ya, support tadi lokal ya, terus

0: khususnya untuk para petani, para nelayan dan juga masyarakat biasa ya. Oke, untuk Anda yang belum sempat Anda ikuti, nanti Anda boleh nontonnya kembali di channel itu kami RRI Banda Aceh Live. Bang Irfan, Bang Rifan. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Selamat sore.
1: Sore.
2: Terima kasih telah bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat hanya di program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.
5: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
6: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta. Karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

selesai berwudu dengan baik, lalu mengucapkan dua kalimat syahadat, maka akan terbuka baginya pintu-pintu surga yang delapan, dan dia dapat memasuki pintu yang mana saja dia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Mutiara.

0: ruh ilahi. Apabila daya tarik debu tanah mengalahkan ruh ilahi, maka ia akan jatuh tersungkur hingga mencapai tingkat yang serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari binatang. Sebaliknya, bila ruh ilahi yang lebih kuat, manusia akan menjadi seperti malaikat. Allah tidak menginginkan keduanya. Maka dianugerahkanlah empat daya kepada manusia, yaitu daya tubuh, daya hidup, daya akal, dan daya kalbu, agar mencapai kualitas pribadi yang beriman, berbudi luhur, cerdas, dan memilih fisik yang sehat. Seperti dijanjikan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 16-97, barang siapa yang melakukan amal saleh, baik pria maupun wanita, dan dalam keadaan ia beriman, pasti akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang berkualitas tinggi. Marilah kita berlomba-lomba dalam mencari kesempurnaan kualitas pribadi. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan program Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.
1: Ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh dan Bank Indonesia perkuat sinergi publikasi program. Berikutnya, kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulus Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksumawi, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. RRI Banda Aceh terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, salah satunya Bank Indonesia Perwakilan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Navita.
1: Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, bersama jajaran melakukan audiensi dengan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Agus Kusaini, di kantor Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Jumat 31 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat kerjasama antara kedua lembaga, khususnya di bidang publikasi dan penyiaran informasi. Dalam pertemuan itu, Muhsin Zain menyampaikan bahwa RRI Banda Aceh terus bertransformasi sebagai media publik yang tidak hanya menghadirkan siaran radio, tetapi juga memperluas jangkauan informasi melalui berbagai platform digital. Menurutnya saat ini RRI telah mengembangkan layanan informasi berbasis multiplatform, mulai dari portal berita rri.co.id hingga berbagai media sosial yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
2: Program-program RRI yang bisa melibatkan masyarakat gitu ya. Bisa disupport seperti itu.
1: Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Agus Kusaini menyambut baik kunjungan tersebut. Ia mengatakan Bank Indonesia selama ini terus membangun kemitraan dengan berbagai media, termasuk RRI Banda Aceh dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan, edukasi keuangan, pengendalian inflasi, pengembangan UMKM, hingga program-program strategis Bank Indonesia. Agus berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat semakin luas, cepat, dan mudah diakses melalui berbagai platform milik RRI. Melalui audiensi ini, RRI Banda Aceh dan Bank Indonesia Perwakilan Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung penyebarluasan informasi

0: yang edukatif, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Dari Banda Aceh, Sindri Novita melaporkan.
1: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Selengkapnya dilaporkan Munsir Rudiana.
2: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
3: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini udah harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak anjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
2: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
4: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
2: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan Aceh bersama Siamolex berkolaborasi dengan penguatan kompetensi guru serta pengembangan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
5: Dinas Pendidikan Aceh terus memperkuat langkah menuju pendidikan berkualitas melalui sinergi bersama Simeo Simolek dalam penguatan kompetensi guru serta pengembangan pembelajaran jarak jauh PJJ. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus SMA dan PKLK, Dinas Pendidikan Aceh Syarwan Joni menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi komitmen bersama untuk menghadirkan inovasi pembelajaran, meningkatkan kapasitas pendidik, serta memperluas akses pendidikan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik di Aceh.
6: Harus guru yang di depan ini, ya. Guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran cara dengan cara berpikir kritis, ya. Itu nudging, ya, seperti ini. Jadi dan itu yang harus sekarang ini sedang dikembangkan oleh, ya, bagaimana penerapan STEM itu bisa diterapkan oleh guru, kan, seperti.
5: Adapun dengan guru yang semakin kompeten dan teknologi yang dimanfaatkan secara optimal, dapat terwujudnya pendidikan yang adaptif, inklusif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Banda Aceh, TC Media Putri melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Ditetapkan sebagai salah satu program pembangunan sekolah nasional terintegrasi, Gayo Luwes akan mulai pembangunan pada tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
7: Kabupaten Gayo Luwes resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima program pembangunan sekolah nasional terintegrasi atau SNT dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian hibah tanah oleh Bupati Gayo Luwes Suhaidi bersama Kemendikdasmen di Tangerang. SNT merupakan sekolah berasrama yang mengintegrasikan jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Bupati Suhaidi mengatakan pembangunan SNT menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Gayo Luwes. Kehadiran sekolah itu diharapkan membuka akses pendidikan berkualitas bagi putra-putri daerah tanpa harus melanjutkan sekolah ke luar daerah. Selain memberikan pendidikan akademik, sistem berasrama di SNT juga akan menitikberatkan pada pembinaan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, serta pengembangan bakat siswa. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dinas Kominfo dan DPMK Aceh Tengah bersinergi dorong penerapan transaksi non-tunai di pemerintah kampung. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
8: Aceh Tengah terus melangkah menuju digitalisasi tata kelola keuangan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Tengah bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK Aceh Tengah mengikuti rapat virtual terkait tindak lanjut penerapan implementasi transaksi non-tunai atau TNT dalam pengelolaan keuangan kampung. Kadis Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kamal menyebut langkah ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan kampung. Dalam penerapannya, pengelolaan anggaran akan mengintegrasikan sistem keuangan desa dengan cash management system atau CMS perbankan melalui skema bridging API dari Kementerian Dalam Negeri.
9: Saat ini Dinas Kominfo Aceh Tengah bersama dengan DPMK sedang mengikuti Zoom terkait dengan implementasi transaksi non-tunai yang akan dipakai di pemerintahan kampung. Dan ini membutuhkan kerjasama yang baik terkait dengan penggunaan server dan hal-hal lain yang sifatnya teknis sehingga nanti pemerintah kampung bisa menggunakan anggarannya menggunakan CMS.
8: Kadis Mustafa Kamal menyampaikan bahwa persiapan teknis mulai dari ketersediaan sarana cloud server hingga koordinasi kelembagaan telah dipersiapkan secara matang. Diharapkan penerapan sistem non-tunai ini dapat memastikan penyaluran dana kampung berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Sabang Frekuensi 94 MHz. Pendengar, transportasi penyeberangan ini bukan sekadar menghubungkan pulau, tapi juga menghadirkan banyak cerita inspiratif terkait kehidupan, mobilitas, dan juga pembangunan. Nah, untuk mengangkat kisah-kisah tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry kembali membuka ajang ASDP Journalism Award 2026 dan mengundang para jurnalis dari seluruh Indonesia untuk berpartisipasi mengirimkan karya jurnalistik terbaiknya. Nah, pendengar, mengusung tema ASDP dalam penguatan jalur transportasi laut nasional, kompetisi ini mengajak jurnalis dari berbagai platform untuk mengangkat beragam kisah inspiratif mengenai peran transportasi penyeberangan dalam memperkuat konektivitas antar pulau, mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi logistik, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan bahwa media merupakan mitra strategis perusahaan dalam membangun pemahaman publik mengenai fungsi penting transportasi penyeberangan sebagai penghubung Nusantara. Dan pendengar, selain itu, Corporate Secretary ASDP Windy Andale menjelaskan bahwa kompetisi terbuka bagi karya yang dipublikasikan melalui media online, media cetak, televisi, radio, maupun foto jurnalistik. Pengumpulan karya berlangsung pada tanggal 25 Juli hingga 30 September 2026, dilanjutkan proses penjurian. Dilanjutkan proses penjurian pada Oktober hingga November 2026 dan pengumuman pemenang pada Desember 2026. Dan pendengar, karya terbaik yang mengangkat kontribusi transportasi penyeberangan bagi Indonesia, dan untuk informasi mengenai kompetisi akan disampaikan secara berkala melalui akun Instagram resmi @asdp_id. Dan pendengar, ASDP Journalism Award ini merupakan bagian dari program Media Relations yang telah diselenggarakan sejak tahun 2022 sebagai wujud komitmen perusahaan dalam membangun kemitraan yang produktif dengan insan media sekaligus mendukung peningkatan kualitas jurnalisme di Indonesia.

Pendengar, sudah dipukul 17.58 waktu Indonesia Barat, dan itu artinya waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda untuk edisi hari Sabtu di tanggal 1 Agustus 2026. Dan semoga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur suasana sore Anda, dan juga informasi yang sudah saya bagikan bisa bermanfaat untuk Anda. Kalau begitu, saya Rizka mohon undur diri. Kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Saat ini waktu menunjukkan pukul 18:19 waktu Indonesia Barat. Dan lagu yang baru saja Anda dengarkan dari Kotak ya, dengan judul Masih Cinta. Dan ya, saya kembali coba sampaikan informasi tentunya untuk menemani Anda di sore hari ini. Dan juga tak lupa dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang terus kami hadirkan untuk Anda juga di sepanjang sore hari ini. Sebelum nanti juga ya, kami menghadirkan rangkaian lagu religi. Dan kali ini saya sampaikan informasi olahraga ya. Ini terkait dari ya, untuk tim Persiraja ya, back tengah asal Brasil Daniel Alimau menegaskan ambisinya setelah resmi bergabung dengan Persiraja Banda Aceh untuk mengarungi kompetisi pengadaan Championship 2026-2027. Dan pemain berusia 27 tahun itu bertekad untuk membantu Laskar Rejong meraih kemenangan sebanyak mungkin sepanjang musim nanti. Daniel yang memiliki tinggi badan 1,93 meter datang ke Persiraja dengan membawa pengalaman bermain di berbagai kompetisi Asia dan Eropa. Ia juga pernah merasakan atmosfer Liga Champions Asia. Bekal yang diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Persiraja musim ini. Dan meski memiliki target pribadi, Daniel juga menegaskan kepentingan tim tetap menjadi prioritas utama. Ya, dengan itu dia informasi sore hari ini. Dan kalau saya datang bersama kami di RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

berapa anda berada, kita cukupkan untuk rangkaian lagu lagi di sore hari ini. Karena selanjutnya kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Sampai nanti kami kemandankan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Nanti pada pukul 18.59 waktu Indonesia Barat.

Mu'allam Al-Quran, Mu'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu

Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam salat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberi kepada kita nikmat yang cukup banyak. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Faya Pasi serta seluruh wakilnya. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Raya Baitur Rahman dan kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, para pendengar Radio Baitur Rahman sekalian. Hamba Allah yang berbahagia, pengajian kita pada malam yang berbahagia ini lanjutan daripada yang membatalkan salat. Jadi sebelum saya uraikan, saya kupaskan, saya baca dulu teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabtulu bi'i'tiqadin awdannin fardin mu'ayyanin min furudiha nafla li tala'u bihi la ini'taqada amin naflan min af'aliha farda aw alima anna fiha fardan wa naflan walam yumayyid bainahuma wala kasda bi fardin muayyanin nafliyah wala ini'taqada anna al-kulla furudun tambihun wa minal mubtili aidan hadasun walau bila kasdin wa ittisalu najisin la yufa anhu illa indafa'ahu halan wa inkishafu awrati illa inkashafaha rihun fa satara halan wa tarku ruknin hamdan wa syakku fi niyati taharumin aw syartin laha ma'a madha rukni qawli aw fi'li aw kuli zamanin wa ba'du qawli akulihi ma'a tuli zamani syakin aw ma'a kasrihi wa lam yu'adda ma karahu fihi far'on law akhbarahu adlu riwayatin binahwi najisin au kashfi auratin mubtilun lazimahu qabuluhu au binahwi kalamin mubtilin fala. Jadi yang telah lalu saya uraikan batal sembahyang adalah dengan menambah rukun fi'li dengan cara sengaja. Misalnya kalau kita rukun fi'li itu misalnya rukun, kita tambahi rukun satu kali. Padahal rukun sudah kita kerjakan satu kali, kita tambah satu kali lagi. Ataupun kita tambah sujud, sedangkan kita tidak mengikut imam, tidak ada alasan untuk menambahi. Berbeda dengan orang mengikut imam. Karena kalau kita ikut imam, kalau kita datang pada rakaat terakhir, tentu kita duduk tahiyat akhir. Karena alasannya kita mengikut imam.
Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar, orang yang duduk dalam salat, baik duduk tasyahud awal ataupun duduk tasyahud akhir, dia tidak ada keuzuran. Duduknya membungkuk ke depan. Artinya dahinya dengan ujung lututnya sudah sejajar. Ini kalau pendapat Ibnu Hajar, ini juga batal salat. Kenapa? Karena kita duduk tak perlu duduk bungkuk. Kita dianjurkan duduk seperti biasa tegak. Tapi kalau kita membungkuk ke depan hingga dahi kita sejajar dengan lutut kita, sedangkan kita bukan orang bungkuk, orang sehat jasmani dan rohani, tapi kita duduk membungkuk. Ini kalau sejajar dahi kita dengan lutut kita, pendapat Ibnu Hajar, ini batal salat. Karena dianggap sudah menambahi pekerjaan, sedangkan pekerjaan tersebut tidak diperintah dalam salat. Dalam salat diperintah duduk. Kita duduk bungkuk, sedangkan kita bukan orang bungkuk. Ini duduk bungkuk yang kira-kira dahinya sejajar dengan lututnya adalah batal sembahyang. Dianggap menambah pekerjaan. Ada juga dalam salat duduk yang dimaafkan, tidak batal salat, tapi tidak diperintah duduk tersebut. Kalau misalnya kita dari sekedar rukun kita iktidal, dari atas kita turun mau sujud, sebelum sujud kita duduk sebentar saja, lalu kita sujud. Ini duduk sebentar untuk kita melakukan sujud, namun tidak diperintah. Kalau ada orang melakukan seperti ini, ini salat tidak batal. Tapi jangan lama duduknya. Dari atas turun ke tempat sujud, sebelum sujud duduk sebentar saja, lalu dia sujud. Ini duduk sebentar ini menjelang dia lakukan sujud, ini dimaafkan. Artinya dalam hukum tidak ada perintah untuk duduk. Karena yang ada perintah kita bangun daripada sujud, setelah dua kali sujud yang diperintah kita duduk istirahat sebentar, lalu kita berdiri. Tapi kalau dari berdiri mau melakukan sujud, waktu turun sampai sebelum sampai kepada sujud, kita duduk sebentar, ini dimaafkan, tidak batal salat. Dan begitu juga duduk sebentar setelah sujud tilawah. Karena dalam salat kadang-kadang imam membaca ayat yang berkaitan dengan sujud tilawah. Jadi kita waktu imam turun sujud tilawah, kita makmum juga wajib ikut untuk melakukan sujud tilawah. Waktu telah selesai kita lakukan sujud tilawah, karena sujud tilawah diperintahkan dalam salat satu kali. Jadi setelah kita lakukan sujud tilawah, kita mau berdiri. Sebelum berdiri, kita duduk sebentar. Sedangkan ini tidak diperintah duduk, karena pada sujud tilawah tidak ada duduk istirahat. Tapi kalau kita duduk sebentar lalu kita bangun, ini pun dimaafkan, tidak batal salat. Memang dalam salat tidak dianjurkan bagi orang yang melakukan sujud tilawah, setelah selesai sujud langsung bangun berdiri, tidak ada duduk. Kadang-kadang imam siapa tahu duduk sebentar, ataupun kita makmum duduk sebentar, karena biasa kita setelah duduk, setelah sujud melakukan duduk sebentar, lalu pada sujud tilawah kita lakukan seperti sujud biasa. Ini duduk sebentar ini tidak batal salat. Ini namanya dimaafkan. Dimaafkan, bukan menambah rukun fi'li.
Adapun hukum ziyadah sahwan au jahlan azara bihi fala yaduru. Andai kata jatuh tambahan rukun fi'li secara lupa kita. Tadi saya bilang yang membatalkan salat kita tambah rukun fi'li secara sengaja. Misalnya tambah rukun sengaja kita tambah, ini batal. Kalau misalnya lupa, orang lupa tidak teringat lagi sehingga dia rukun dua kali. Ini kalau lupa tidak memberi mudarat sembahyang kita. Seperti kita misalnya, kan sering kita melihat imam sudah 4 rakaat lalu dia bangun lagi ke rakaat yang kelima. Ini dia lupa, dia fikir rakaat masih 3. Dikasih ingat oleh makmum yang di belakang imam. Subhanallah. Lalu imam tahu, oh saya salah. Sudah bangun ke rakaat yang kelima padahal salat sembahyang 4 rakaat. Lalu imam tersebut turun lagi. Ini namanya bangun tadi bukan disengaja. Bukan disengaja untuk tambah-tambahan. Tapi karena dia lupa. Dia fikir masih bangun ke 4 rakaat padahal sudah 5. Ini tidak memberi batal salat. Artinya tidak mudarat. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra khamsan wa lam ya'ud salata bal sajada li sahwi. Karena bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia akan zuhur 5 rakaat. Wa lam ya'ud, dan tidak kembali ia untuk salat lagi, tetapi dia sujud bagi sahwi. Ini menandakan tidak batal salat. Rasulullah pernah kejadian sembahyang zuhur 5 rakaat. Jadi berhubung Rasulullah lupa, bangun ke rakaat yang kelima, sehingga dia waktu tahu bahawa saya sudah diperingat oleh sahabat di belakang, tahu dia bahawa salatnya sudah 5 rakaat. Ini Rasulullah pada akhir tasyahudnya sebelum salam melakukan sujud sahwi. Makanya bagi orang yang ada kesalahan dalam salat, kalau secara lupa, ini dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Dan batal salat bi'itikadin au dhannin fardin mu'ayyan min fardiha nafkan. Batal salat lagi dengan kita mengiktikad atau kita dan yang fardu itu sunat. Ini kalau kita iktikad di dalam sembahyang kita, mana-mana rukun sembahyang kita iktikad bahawa sunat, ini batal. Contoh misalnya Fatihah, membaca Fatihah dalam salat menurut Imam Syafi'i ini adalah fardu. Ini adalah rukun salat. Lalu kita itikadkan ini bukan fardu, sunat. Ini yang jadi pelanggaran kita. Yang fardu kita itikadkan sunat. Kalau seperti ini kita itikadkan yang fardu sunat, ini batal salat. Batal salat kita. Karena kita salah itikad dalam salat. Dalam hati kita menganggap ini
mereka mengiktikan oleh orang awam yang sunat tersebut fardu semua. Semua dalam salat itu semuanya fardu. Ha, ini kalau orang awam mengiktikad semua yang sunat ini adalah fardu, sehingga dia lakukan, dia kerjakan yang dia iktikad tersebut, ini tidak batal salat bagi orang awam. Orang awam yang mengiktikad seluruh sunat yang ada dalam sembahyang adalah fardu semua. Ada fardu, ada sunat. Tapi saya tidak dapat membedakan. Karena ada didengar sama pengajian, katanya dalam salat ada yang fardu, ada yang sunat. Sehingga bagi orang awam mengiktikad dalam salat ini ada yang rukun, ada yang sunat. Tapi kalau ditanya sama saya, mana rukun, mana sunat, tidak tahu saya. Tapi dalam salat ada dua macam ini. Ini bagi orang awam yang mengiktikad seperti ini, tidak batal juga salat. Karena dia iktikad ada fardu, ada sunat. Cuma dia tidak tahu mana yang fardu, mana yang sunat. Ini pun tidak batal salat orang awam. Dan tidak batal lagi salat orang awam mengiktikad seluruh yang ada dalam sembahyang semuanya fardu. Anna kulla furudun. Seluruh yang ada dalam salat fardu semua. Ini bagi orang awam ini tidak batal juga salat. Tapi kalau kita yang sudah mengerti mana rukun salat, mana yang bukan rukun, kita iktikad seperti ini batal salat. Karena kita sudah tahu. Jadi kalau kita sudah tahu mana yang sunat, mana yang rukun, jangan kita iktikadkan semuanya rukun. Ini bagi orang awam. Bagi orang yang tidak mengerti mana fardu, mana sunat, lalu dia iktikadkan semuanya fardu, ini tidak membatalkan salat bagi orang awam. Wa minal muqtidi aidan hadisun. Dan sebahagian yang membatalkan salat pula hadas. Hadas ini kita dalam salat datang hadas. Misalnya keluar gentur, keluar angin. Keluar angin kita walaupun bila kasdin, tidak punya rencana kita bergentur. Waktu salat langsung dia keluar. Ini kalau keluar hadas di dalam salat, ini membatalkan sembahyang. Walaupun hadas ini tidak najis. Seperti angin. ITB kenta kuraje. Tatu kenta dalam sembahyang. Baik disengaja ataupun tiada disengaja, ini adalah batal salat. Dan batal salat lagi, ittisalu najisil la yu'fa anhu, adalah bersambung najis yang tidak dimaafkan daripadanya najis. Kenang najis waktunya, sedang kita salat,
Misalnya jatuh cair kecak, ataupun ada najis yang lain yang orang lain buang ke atas kita. Misalnya dibuang kencing orang di atas baju kita, kena baju kita najis kencing. Ini batal salat. Karena baju kita sudah bersambung dengan najis, artinya kena najis. Ini batal salat. Kecuali ada illah di sini, indafa'ahu halan, tak kala jatuh najis kita dapat mencegah. Kalau misalnya kita pakai baju ridak, misalnya kain ridak, jatuh najis di atas ridak, kita buang ridak. Ini tidak batal salat. Ha, kalau misalnya kita tahu waktu kena najis, kita tahu kita buang. Ini tidak batal salat karena sudah kita buang pakaian yang kena najis. Tapi kalau kita tidak memakai ridak baju kita, kena najis tidak bisa kita buang. Ini najis sudah duduk di atas kita, ini lebih-lebih najis basah. Ini langsung batal salat kita karena sudah lengket najis. Tapi kalau ada kita pakai kain ridak itu, waktu kena najis kita buang kain, ini tidak batal salat. Dan batal salat lagi, wan kisyaful aurat, terbuka aurat. Terbuka aurat ini, baik kita kadang-kadang kain kita tidak kita lihat waktu sebelum salat, ada bolong, lalu di dalam salat nampak kita aurat kita. Waktu lihat ada bolong kain kita, nampak paha kita. Ini namanya terbuka aurat. Biasa kalau orang yang suka merokok, penggemar rokok, kena api rokok sama kainnya, lalu kain itu bocor, nampak aurat. Jadi waktu kita lakukan salat, kita tidak melihat kain kita, di dalam sembahyang nampaklah aurat kita. Ini kalau nampak aurat, terbuka aurat namanya, batal juga salat kita. Baik secara tak sengaja ataupun secara sengaja. Ha, tak sengaja bagaimana? Seperti saya bilang tadi, kita memakai kain yang bocor, kita tidak melihat. Di dalam salat nampak bocor kain tersebut, nampak paha kita. Ini batal salat. Ada juga terbuka aurat yang tidak batal salatnya. Illa in kashafaha rihun fa satara halan. Dibuka aurat kita oleh angin, maka langsung kita tutup pada ketika itu. Biasa kalau kita orang Aceh, kaum-kaum ibu sering sembahyangnya di sawah, salat di sawah, lalu datang angin, ditiup angin, siap terbuka aurat, langsung dia tutup. Ini kalau langsung dia tutup, ini tidak batal salat. Tapi kalau dia sempat membiarkan lalu dia tutup, ini batal. Kenapa? Waktu dibuka langsung kita tutup, ini yang tidak batal. Karena ibarat kita di sini, fa satara halan, lalu dia tutup langsung, tidak dapat melihat oleh siapapun. Tapi kalau sempat lama, sebentar juga tempat dilihat orang, ini memberi bekas untuk batal salat. Makanya perlu hati-hati bagi ibu ataupun bapa yang melakukan salat di tempat yang bertiup angin. Ini kita waspadai karena dibuka aurat kita oleh angin.
kalau tidak sempat kita tutup, ini batal salat. Dan batal salat lagi, tarku rukunin amdan. Kita tinggal satu rukun salat secara sengaja. Misalnya, kita diperintahkan baca Fatihah tiap-tiap rakaat. Kalau ada rakaat empat kali Fatihah. Lalu kita tinggal rakaat yang pertama, saya tidak membaca Fatihah. Rakaat kedua nanti saya baca dua kali. Ini sengaja kita tinggal tidak membaca rukun ini. Ini batal salat. Karena unsurnya main-main juga ini dalam salat. Ataupun kita sengaja di dalam salat kita tidak membaca tahiyat akhir. Sedangkan tahiyat akhir ini tasyahud rukun salat, tidak kita baca. Kita baca di waktu duduk tahiyat akhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu kita langsung salam. Jadi kita tidak membaca at-tahiyyatu. Ini sebuah pelanggaran besar. Karena unsurnya kesengajaan, bukan lupa. Sengaja kita tinggal rukun. Ini bagi barang siapa yang sengaja tinggal rukun, walaupun rukunnya itu rukun qauli ataupun rukun fi'li, ini adalah batal salat. Karena kalau kita pelajari dalam kitab lain, sedikit yang membatalkan salat. Ini sudah peluasan. Jadi orang-orang yang meninggal rukun secara sengaja, batal salat. Dan batal salat lagi, wasyakun fi niyati taharumi, ragu dalam niat taharum. Ragu pada niat taharum. Maksud ragu di sini begini. Kita dalam salat misalnya sedang membaca Fatihah. Lalu kita ada dalam hati kita, apakah saya tadi waktu takbiratul ihram ada meniat salat maghrib ataupun tidak? Begitu-begitu dalam hati kita, apakah saya ada meniat tadi ataupun tidak? Ini dalam pemikiran kita 50% terbayang ada saya niat salat tadi, 50% tidak ada saya niat. Ini namanya ragu. Kalau ragu masalah niat, ini batal juga salat. Lalu bagaimana? Kita rusak lagi, kita takbir lagi. Waktu takbir baru kita niat lagi. Karena yang tadi itu kita ragu apakah ada niat ataupun tidak. Ini kalau ragu ini tidak sah salat kita. Ragu masalah niat. Karena niat sangat penting. Karena niat tidak bisa kita bina seperti ragu patia. Kalau patia langsung kita baca. Misalnya, seorang makmum sedang mengikut imam. Imam sedang baca ayat. Karena ayat panjang dibaca oleh imam, dia lalu teringat, apakah saya sudah membaca patia ataupun tidak? Ragu-ragu. Seolah-olah perasaannya ada, perasaannya tidak ada. Ini kalau ini perasaannya, langsung dia baca. Dia baca, ini salat tidak rusak. Tidak rusak. Langsung dia baca. Tapi kalau niat, ini kalau ragu, mesti kita takbir kembali. Makanya batal salat. Seperti juga orang yang ragu masalah

juga batal salat. Ini langsung kita mulai takbir lagi. Ha, makanya masalah takbir, masalah niat, jangan ragu. Kalau seandainya ragu-ragu, ini menimbulkan salat kita batal. Karena waktu ragu kita panjang keraguan tersebut, tidak teringat-ingat lagi. 50% ada, 50% tidak ada. Ha, tidak dapat dalam hati kita bahawa saya sudah melakukan takbir. Ha, ini tidak ada. Ini adalah batal salat. Far'un law akhbara adlu riwatin binahwi najisin au kashfi auratin mubtilun lazimahu kabulu. Seandainya ada orang mengkhabari, orang yang adil riwayat mengkhabari sama kita najis pakaian kita ataupun terbuka aurat, terbuka aurat, ini wajib kita terima. Ha, kalau karena adil ada dua macam, ada adil syahadah, ada adil riwayat. Di sini disebut orang yang adil riwayat. Kalau adil syahadah, orangnya tidak termasuk perempuan dan budak. Kalau adil riwayat, ini termasuk misalnya ada seorang perempuan ataupun seorang budak. Dia bilang, ini kita jangan berdakwah-dakwah dengan dia. Langsung kita terima. Ataupun dia bilang, ustaz tadi waktu salat terangkan pakaiannya, kain sarungnya nampak aurat kami di belakang. Artinya nampak paha ustaz. Ataupun nampak punggung, pantat misalnya. Ini kalau yang bilang ini orang adil riwayat, kita lazim kita terima. Jadi kalau kita terima bagaimana? Lalu kita salat kembali. Ha, kalau misalnya dia bilang terbuka aurat, ha, kita tutup lagi aurat pas, lalu kita salat kembali. Jadi kalau soal sembahyang, jangan kita bikin dah salat tu apalagi salat ini, jangan. Ini karena salat yang Allah perintahkan harus dengan penuh kesadaran kita, kemauan kita, terus ikhlas kita, dan maunya salat kita betul-betul yang pas, jangan ada yang rusak. Jadi kalau misalnya orang bilang salat kita ada najis di pakaian, tapi yang bilang ini orang adil, orang adil riwayat. Kalau misalnya orang bilang ini orang fasik, ini bisa kita tidak percaya, bisa. Kalau karena orang adil, dia pengertian orang adil di sini, dia tidak melakukan dosa besar dan tidak berkekalan dengan dosa kecil. Ini sudah dianggap adil orang. Dia dosa besar tidak pernah melakukan dan dosa kecil tidak berkekalan atas dosa kecil. Dosa kecil ada dia lakukan tapi tidak sifat kekal. Ini namanya orang adil. Jadi kalau orang adil ini bilang bahwa kita terbuka orang, lazim kita terima perkataan tersebut. Lalu kita sembahyang lagi. Inilah uraian kita tentang yang membatalkan salat yang ada di dalam kitab Fathul Muin. Sudah habis saya kupaskan menurut yang ada di sini. Jadi sekarang kita tambahi sedikit mengenai masalah salat

0: Semayang sendiri melihat salat jemaah sudah didirikan. Ini dia balik salatnya untuk sunat saja. Misalnya gini, kita melakukan salat zuhur. Sendiri kita lakukan salat zuhur. Lalu datang orang bikin salat zuhur berjamaah, sedangkan kita dalam salat. Wah, ada salat jamaah di sini. Bagaimana kita? Jangan kita rusak salat kita. Artinya kita balik salat kita menjadi sunat mutlak. Dari salat zuhur kita pendekkan menjadi 2 rakaat. Kalau kita belum bangun rakaat yang ketiga, baru rakaat baru 1 rakaat, lalu kita tambahi 1 rakaat lagi, kita salam. Lalu kita berjamaah, masuk dalam jamaah. Begitu penting jamaah. Ha, padahal kita sudah salat tadi. Maksudnya sedang dalam salat. Tapi diperintahkan untuk balik salat kita menjadi sunat mutlak. Setelah selesai salam 2 rakaat, lalu kita ikut jamaah. Ha, makanya ini kaum muslimin, kadang-kadang orang waktu salat wajibnya dia tidak mau lagi mengubah. Bisa. Ha, bisa seorang yang salat wajib, tapi salat wajibnya yang hadir, salat wajib yang tiba waktunya, bukan salat qada. Ha, bukan salat qada, salat yang pas waktunya. Ya, waktu salat sendiri, lalu dia melihat jamaah, lalu dia ringkaskan salat menjadi 2, namanya salat sunat mutlak. Jadi setelah itu masuk dia dalam jamaah. Ini termasuk hukumnya sunat. Sunat kita mengerjakan seperti itu. Kalau kita tidak mau, boleh juga. Tapi bagi orang yang suka jamaah, ini alangkah baiknya. Jadi waktunya sudah habis. Lebih dan kurang saya minta maaf. InsyaAllah minggu depan kalau panjang umur kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat REP atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah

Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

24 waktu Indonesia Barat. Dengar di malam hari ini, kami akan menghadirkan drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Dering Telepon Ibu dari RRI Ranai.

0: Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
2: Ya ya.
1: Nih juga helmnya, jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu gak khawatir.
2: Iya bu,
1: cerewet banget.
2: Dah.

0: gue ibu lagi. Kenapa sih telepon terus?
1: Hai Ira.
0: Hai juga Nadia. Halo Bu. Apa? Iya. Gak kedengeran nih. Jaringannya kurang bagus. Udah, matiin aja ya teleponnya Bu. Ira lagi sibuk nih.
1: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
0: Gak ada, biasalah. Gak penting. Yuk kita ke kelas.
1: Ayo.
0: Sekolah, kita jalan-jalan yuk.
1: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
0: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
1: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
0: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: boxnya gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu memang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah, siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya Ira. Belum lagi kalau malam sebelum tidur aku harus gosok baju sekolah dulu biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya enggak bisa sekolah. Makanya kamu tuh harus bersyukur Ira masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan gak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi gak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan gak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Ra?
0: Ibu aku masuk rumah sakit, Nadia. Aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah, kamu cari tumpangan aja ya.

0: Ira salah, Bu. Nggak pernah ngormatin Ibu. Ira janji nggak akan gitu lagi, Ibu. Bangun. Ira nggak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih, Ira. Kalau di teleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja nggak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ibu ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi, ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak?
0: Iya, Bu. Ira janji, Ira akan jadi anak yang baik. Ira

Ring telepon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian.

0: jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, kaitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
0: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu jamu.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawab WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
2: Saja mu, biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Gue paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kumungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya. Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Bagus tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?
6: Tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai

masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sabang gitu ya. Selamat malam untuk Anda mendengar. Untuk yang hari ini mungkin saja masih disibukkan oleh aktivitas malamnya ya. Selamat beraktivitas saja, mengingat juga malam ini malam minggu gitu ya. Atau yang sedang ngumpul bersama keluarga menikmati teh hijau. Mereka tulus sudah hadir ke Rasi Maka Anda pendengar. Dan kita masih dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda pendengar ya. Dan juga untuk Anda saat ini yang masih sibuk juga di rumah gitu ya, atau juga memang sudah bersama keluarga, duduk bersama keluarga di teras gitu ya, karena malam minggu, bercerita ria bersama keluarga gitu ya, sambil dengar RRI Sabang, asik sekali gitu ya. Baik, untuk Anda semuanya pendengar, selamat malam. Kami hadirkan lagu-lagu hiburan ke ruang simak Anda sampai tuntas, yang nanti mengudara pada pukul 24 malam ini, edisi 1 Agustus 2026. Welcome Agustus, bulan kemerdekaan ya kan. Oke deh, baik, kita akan hadirkan untuk Anda pendengar yang saat ini masih terus bersama kami di RRI Sabang FM 94 MHz.

0: jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
0: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
0: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
1: Aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
1: Cita-citaku, bingung aku. Aku sih pengen jadi musisi.
4: Kalau aku ingin jadi presiden.
5: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang terkenal.

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Sabang FM 9.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Teman Pro2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan, sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

Untuk anda yang saat ini masih yang masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabang. Pendengar, untuk anda yang saat ini masih terus bersama kami, selamat malam ya untuk anda. Mungkin saja ada di antara anda saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang dari satu apapun ya, dan juga tetap terus semangat untuk menjalani aktivitas-aktivitasnya gitu ya. Untuk anda pendengar dimanapun anda berada, saya mempunyai sebuah informasi untuk anda. Aktivitas pariwisata terus membuka peluang usaha dan juga menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat di Kota Sabang. Dampaknya pendengar dirasakan oleh pelaku penginapan, usaha kuliner, juga penyedia jasa wisata bahari hingga pelaku UMKM di sekitar destinasi. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Heri Susetia mengatakan meningkatnya aktivitas wisata turut mendorong tingkat hunian hotel dan juga homestay. Dampak tersebut juga terutama dirasakan pada akhir pekan dan juga pada masa liburan. Nah, menurutnya, manfaat ekonomi dari sektor pariwisata tidak hanya dirasakan pengelola penginapan saja. Kunjungan wisatawan yang juga mendorong aktivitas usaha kuliner, penjualan souvenir, transportasi laut, juga penyewaan peralatan snorkeling, hingga layanan penyelaman. Aktivitas tersebut juga menciptakan perputaran ekonomi di berbagai sektor. Masyarakat memperoleh peluang pendapatan melalui jasa pemandu wisata, jasa operator selam, atau juga pengemudi transportasi, serta pelaku usaha kuliner dan berbagai usaha pendukung lainnya. Hari juga mengatakan bahwasanya pengelolaan destinasi yang tertib dan juga profesional juga berpotensi meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Kontribusi ini itu dapat berasal dari pajak hotel dan juga restoran, distribusi kawasan, serta layanan pendukung pariwisata gitu ya. Dan pemerintah Kota Sabang juga berharap pertumbuhan sektor pariwisata dapat menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan, penguatan infrastruktur, penataan destinasi, serta peningkatan kualitas layanan menjadi bagian dari upaya menjaga daya saing pariwisata Kota Sabang. Demikian pendengar, informasi ini kami kutip dari RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias

0: mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: indahnya amat amat.
1: Memang indah hidup ini.
0: Wah wah wah wah. Ada kelainan teman ini.
1: Oh, Johnny, dari mana kau?
0: Biasa, dari gereja. Kalau Amat dari mana?
1: Dari masjid. Eh, John, Butuh kemana Butuh?
0: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dia teh pareum listrik. Ya, ya, Bapak gaduh lilin Neng.
2: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
1: Oh, senter. Senter oke ai atuh Neng.
2: Oh bukan Pak, bukan.
1: Aduh.
2: Bukan senter.
1: Atuh.
2: Tapi lampu tempel Bapak.
1: Lampu
2: aduh,
1: tempel.
2: Apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
1: Oh, cempor. Ayah tuh Neng, cempor mah.
3: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.

demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui RRI Sabang FM 94 MHz. Dan insya Allah kami kembali mengudara nanti subuh pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Dari jalannya Sudarso nomor 65 Kota Sabang, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sabang sekali ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berangkat, dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, edisi 2 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda, nomor 13, Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Ifah tidak akan masuk surga. Orang yang tertangkanya tidak merasa aman.

negaranya berada, dan channel YouTube TV Baitur Rahman di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Sambil kita beriktikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti lanjutan kajian ilmu hadis yang insyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kembali akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Tengku Haji Bustami MD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada subuh yang berbahagia ini kita memasuki hadis yang keempat tentang masalah kesabaran di kitab Dalilul Salihin syarah Riyadhus Salihin. An Anas radhiyallahu anhu qala lamma saqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karbu Ya abta ajaba rabbah

sallallahu alaihi wasallam turab. Rawahu Bukhari. Hadis yang keempat diambilkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, Anas berkata, lamma saqulan nabi, manakala sudah berat sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, ja'ala yataghasyahul karbu, hingga menjadi kesulitan bagi Rasulullah di saat sakaratul maut. Nampak di wajah Rasulullah begitu berat sakaratul maut. Faqalat Fatimah, maka Fatimah yang ada di dekat Rasulullah berkata, wa karba abda, wahai amat kepayahan bagi bapakku. Faqala, maka Rasulullah berkata, melihat keadaan Fatimah agak sedih, laisa ala abika karbun ba'dal yaum, tidak ada lagi kesulitan atas bapakmu setelah hari ini. Falamma mata qalat, maka manakala Rasulullah wafat, Sayyidah Aisyah berkata, Siti Fatimah berkata, ya Abda, wahai bapakku, ajaba rabban da'ahu, yang telah menerima panggilan Tuhannya. Ya Abda, wahai bapakku, jannatul firdausi ma'wa, surga jannatul firdaus adalah tempat kembalinya. Ya Abda, wahai bapakku, ila jibrila nan'a, kepada Jibril akan kami beritahukan kepergianmu kepada Allah. Falamma dufina qalat Fatimatu radhiyallahu an, maka manakala dikuburkan Rasulullah, qalat Fatimah berkata, ya Anas, wahai Anas, atabat anfusukum, adakah merasa tenang jiwamu? Adakah merasa tenang, terasa baik jiwamu, antahsyu ala Rasulullah, bahwa kamu tumpahkan tanah, kamu uraikan tanah di atas kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu tega? Begitu maksud Fatimah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini menyangkut tentang kesabaran yang pertama. Jadi dikala Rasulullah beratnya makin bertambah sakit dan ini menjelang ajal, jadi terlihat di wajah Rasulullah begitu kepayahan. Yatarasyahul karbu. Di kalimat yatarasyah sebenarnya biasanya kepada pingsan, tapi tidak terjadi pingsan, tapi terasa di wajah Rasulullah itu berat. Jadi dengan demikian, jangan kita yang biasa, itu Nabi Muhammad, Rasul, dan itu kekasih Allah, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jangan pernah ada yang mengganggu Rasul. Kalau Rasul berdoa, tidak sampai hitungan detik Allah sudah menerimanya. Tapi di saat menjelang wafat, Rasulullah sendiri merasakan begitu beratnya mati. Itu Rasul yang maksum, tiada dosa,
disayangi dan dikasihi Allah, terasa beratnya sakaratul maut. Jadi bukan hanya kita saja, Rasul sendiri. Dan ini sesuai dengan hadis yang lain, asyaddul bala al-anbiya wal-awliya thummal amsal fal-amsal, bahwa bala yang amat berat itu pertama kepada para nabi-nabi. Tapi kita lihat bahwa para nabi-nabi itu cobaan dari Allah luar biasa. Bagaimana Nabi Ayyub, bagaimana ujian Allah kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dibakar dalam api, Nabi Ismail disuruh sembelih, dan lain sebagainya. Belum ujian-ujian yang lain dalam menghadapi umat. Jadi asyaddul bala al-ulama, yang sangat berat ujian Allah kepada anbiya. Summal awliya, kemudian para wali-waliullah. Summal amsal fal amsal, kemudian orang yang sederajat dengannya. Terus pada ulama. Jadi kalau kita mendengar cerita bagaimana kadang-kadang ulama yang saleh tapi mendapat ujian, sakit, ujian yang lain di dalam dunia, itu hal yang wajar. Jadi orang makin dekat dengan Allah, ujiannya makin berat. Jadi kalau lolos ujiannya, maka ia berhasil dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita makin taat, makin banyak ujian, itu tanda Allah sayang. Kita mau taat tapi tidak diuji, ini belum tentu bahwa kita disayangi Allah. Karena orang disayangi itu dicoba dulu, diuji. Kalau kita memilih ingin menjadi kawan dekat, kita bisa percaya segalanya kepadanya, nanti kita uji dulu. Dia amanah, jujur, setia atau tidak, kita harus uji dulu. Nah, jadi ini ujian Allah kepada Rasulullah. Melihat kondisi Rasulullah yang amat kepayahan dalam sakaratul maut, terlihat di wajah Rasulullah itu amat berat. Fatimah yang ada di dekatnya berkata, wa karba abdah. Abdah ini dari kalimat abi. Jadi huruf ianya sudah diganti menjadi ta, kemudian ditaruh alif di akhirnya. Kemudian disudahi dengan ha di kalawakaf. Ya abdah, asalnya ya abi. Wahai bapakku yang amat kepayah. Jadi ulama penafsir hadis menyatakan ini bukan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Fatimah mengeluh, tidak menerima ayahnya agak berat di dalam sakit yang diberikan Allah, bukan. Hingga dalam hadis lain beliau mengatakan, hanya air mata yang menetes tapi hati ini tetap ridha kepada Allah. Jadi itu pertanda kasih sayang seorang anak kepada orang tua. Seperti Rasulullah menetes air matanya, nanti ada hadisnya dikala meninggal cucunya. Itu air mata kasih sayang. Melihat Sayyidah Fatimah merasa sedih melihat kondisi ayah, Rasul menjawab, wahai Fatimah, laisa ala abika karbun ala liyum. Tidak ada lagi kepayahan, ilusif kesulitan terhadap bapakmu setelah hari ini. Sekarang mungkin agak sulit, tapi setelah hari ini tidak ada lagi. Dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada yang menyintainya. Jadi Rasulullah memberi ketenangan kepada Sayyidah Fatimah. Jangan sedih. Nanti hanya sebentar saja. Begitu relanya Rasulullah menerima apa yang diberi oleh Allah di akhir hayatnya. Walau selama ini beliau kekasih Allah, tapi yang namanya sakaratul maut tetap ia terasa sakit. Dan sudah diperintah oleh Allah kepada malaikat maut, baik-baiklah dalam mengambil nyawa Rasulullah.
Tapi apapun yang namanya nyawa yang menyatu di dalam daging, tatkala dicabut, sakitnya tetap terasa. Dan diumpamakan benang basah kita tarik dari tepung yang kering. Tidak mungkin di saat benang basah itu kita cabut di dalam tepung yang kering, bahwa tepung itu tidak ikut serta bersama benang yang basah. Sedikitnya pasti ikut. Dan begitulah sakitnya mati. Kemudian manakala Rasulullah sudah wafat, Sayyidah Fatimah berkata, "Ya Arta, wahai bapakku, ajaba rabban da'ahu, telah engkau terima panggilan Tuhanmu. Ya Arta, wahai bapakku, surga Firdaus adalah tempat kembalimu." Kemudian terakhir, "Ya Arta, wahai bapakku, ila Jibril nan'ah, kami nanti akan beritahukan kepada Jibril." Walaupun sebenarnya tidak perlu diberitahu, nanti Jibril sudah dikasih tahu oleh Allah. Tapi begitulah, kerana Jibril amat dekat dengan Rasulullah. Setiap saat turun, dikala Rasulullah dalam kesulitan, Rasulullah butuh jawaban umat, Jibril selalu datang. Jadi sebagai kawan dekat, Sayyidah Fatimah akan beritahukan nanti kalau memang Jibril datang. Makanya kalau kita pun, orang tua meninggal, keluarga meninggal, kita kan tahu siapa kawan dekatnya selama hidup yang sering beliau cerita-ceritakan. Kita kirim berita, kita beritahukan, jangan sampai beliau tidak tahu bahwa kawannya, sahabatnya itu meninggal. Setidaknya ada doa. Itu Sayyidah Fatimah ingin beritahu kepada Jibril. Jadi kita dianjurkan memberitahu kepada kawan dekatnya. Kawan dekat ayah kita siapa? Beritahukan bahwa ayah sudah pergi. Nah, diberitahukan. Kemudian terakhir, manakala Rasulullah mau dikuburkan, Fatimah bertanya kepada Anas bin Malik, "Atabat anfusukum?" Apakah merasa tenang, tega jiwamu untuk menimbunkan tanah di atas kubur Rasulullah? Adakah terasa ketenangan di saat kalian menimbun tanah atas Rasulullah? Karena Sayyidah Fatimah tahu bagaimana sikap para sahabat menghormati, menjunjung tinggi Rasulullah di saat beliau masih hidup. Hari ini dimasukkan kepada liang lahat, lalu kita berdiri di atas menimbun tanah. Bagaimana kira-kira perasaan anda di saat menimbunkan tanah atas badan Rasulullah? Anas tidak menjawab. Tidak mungkin dijawab. Tentu pasti terasa keberatan. Tapi namanya ini jenazah mesti dikuburkan, mau tidak mau harus dilakukan. Ada orang yang paling sangat kita hormati, kita segani. Di saat beliau meninggal, mau tidak mau kan harus kita mandikan. Layaknya orang yang lain. Tentu saja dengan cara yang lebih sopan, yang lebih santun. Jadi dari hadis ini ada dua. Bagaimana kesabaran Rasulullah dalam menghadapi sakratul maut. Yang kedua, bagaimana kesabaran putri beliau Sayyidah Fatimah dalam dikala melihat ayahnya sebagai kekasih Allah mengalami kepayahan di saat sakratul maut. Yang ketiga, sakratul

disasak batil maut. Wadnajata minallah, lepaskan kami dari api neraka. Maafkan kami ya Allah, dikala pemeriksaan nanti. Kita tidak minta dihapus dosa. Mungkin dosa tidak amat besar. Hanya kita minta keringanan. Maafkan kami ya Allah. Jika Allah mau maafkan, bisa saja. Dosa kita amat banyak, amat berat. Jadi kita minta maaf ya Allah. Ini kesalahan kami. Boleh saja Allah memaafkan, dilupakannya. Jadi sepertinya dengan kondisi kita yang tidak luput dari kesalahan 24 jam kita bergaul ini, sepertinya kalimat ini wajib kita baca setiap salat atau berkabar. Allahumma hawina, mudahkan ya Allah sakratul maut. Karena memang itu berat. Jangan kita melihat orang meninggal, ada juga orang yang meninggal yang dimudahkan Allah. Beliau dalam kondisi tidak rasa sudah pergi. Itu tidak Allah memudahkannya. Banyak mungkin kita melihat saudara, kawan-kawan sedang sakit, sakratul maut tidak terasa seperti orang tidur. Diberi kemudahan oleh Allah. Ada yang diberi kepayahan. Kadang-kadang yang diberi kepayahan ini Allah memberi di akhir hayatnya itu dia pingsan. Tidak sadar. Dalam sadar itulah, dalam ketidaksadaran itulah diambil nyawanya. Mungkin karena begitu berat di saat diambil nyawanya, tidak dilihat oleh orang, maka Allah pingsankan orang itu sehingga tidak bergerak. Padahal orang ini dalam kepayahan. Kenapa berat? Kita tidak tahu, hikmahnya ada Allah, pada Allah. Karena setiap dosa yang kita lakukan, Allah akan menghukumnya. Setiap kesalahan pasti mendapat sanksi. Kontan di dunia atau di akhirat nanti. Kita berbuat salah, begitu keluar masjid jatuh. Dapur tersandung duri. Karena mukun buat tajak mupuk baga. Keluar dari rumah kita, kepala kita terantuk dengan kusen pintu. Padahal setiap hari kita keluar. Kenapa pagi ini bisa terantuk? Pasti ada yang keliru. Ada kesalahan yang Allah menghukum kontan di sini, di dunia. Itu salah. Terinjak duri di jalan, kata Rasul, itu jadi kafarah dosa. Itu hukum di dunia. Jadi setiap musibah yang tertimpa atas kita, walau hanya terinjak duri, terantuk dengan pintu dan lain sebagainya, tiba-tiba waktu memasak air, tangan terbakar, kepanasan, salah pegang, itu semuanya sanksi dari Allah. Ingat aja, pasti ini saya ada salah. Tapi salahnya apa? Tadi hukum. Itu paling ringan. Sakit gigi, sakit kepala, apa saja penyakit yang ada di tubuh kita, itu sanksi kesalahan yang pernah kita lakukan. Makanya sering kita memohon supaya sakit yang diderita oleh seseorang sampai meninggal, mudah-mudahan sakit itu menjadi kafarah dosanya. Nah, jadi setiap kesalahan itu ada sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang langsung dikala masih sehat diberi sanksi. Kalau tidak cukup, ini ada hadis lain diceritakan begini. Apabila derajatnya sangat tinggi di sisi Allah, dengan amal yang sudah ia lakukan ini belum cukup ia untuk duduk di posisi yang sudah disediakan oleh Allah. Jabatannya, tempatnya di surga sangat tinggi, tapi amal yang dilakukannya selama ini belum cukup untuk duduk di posisi ini, maka diberatkan di saat sakratul maut. Diberatkan di saat sakratul maut, dan saat itu orang ini sabar. Nah, pahala sabar inilah yang membuat ia bisa naik untuk duduk di posisi yang sudah Allah pertempatkan itu. Jadi

0: Kalau Allah memberikan ujian bala bermacam-macam kepada aulia, pada ulama, ini bukan lain. Sebenarnya kerana tempat mereka sangat tinggi. Begitu besar amalnya tapi belum cukup. Masih Allah harus beri ujian yang lain untuk bisa duduk di posisi itu. Dan kalau kita lihat kan Nabi diberikan hidupnya miskin, dicaci maki, difitnah. Ulama-ulama dulu juga, kayak Imam Syafi'i saja, beliau ada penyakit, penyakit ambien. Jadi beliau ini kalau pulang mengajar subuh seperti ini, keluar ada yang menanti kadang di luar, di stop. Abu-abu ada yang mau nanya, beliau layani. Tidak pernah merasa kelaparan, beliau layani. Beliau melayaninya bagaimana? Sebelum kita minta izin, beliau tak akan minta izin. Tidak pernah mengatakan ini tergesa-gesa, itu tidak. Kita sudah selesai? Sudah, kalau sudah baru beliau pergi. Kalau tidak, beliau tidak pernah minta izin. Sehingga pernah suatu hari, orang menghentikan beliau di perjalanan, menanyakan satu masalah, beliau melayaninya sampai-sampai kelihatan darah mengalir di pahanya. Karena ada penyakit ambien. Beliau sakit padahal, sedang sakit, tapi melayani umat. Sebelum mereka minta izin, beliau tak akan berpaling muka. Sebagaimana Rasulullah juga melayani umat seperti itu. Begitulah cara orang ini bersikap. Tapi apa ujian Allah? Apa ujian Allah kepada beliau? Beliau sebelum wafat itu kan dilempar dengan kunci oleh Syuhaib. Tapi beliau sakit. Dan ada ujian yang lain. Hidup beliau dalam keadaan miskin kerana beliau terus mengajar. Kemudahan beliau sedikit sebelum meninggalnya Imam Malik, gurunya. Beliau kan beda mazhab Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini murid Imam Malik, tapi diizinkan gurunya, kamu dirikan mazhab sendiri, jangan lagi ikut pendapat saya. Dikala Imam Syafi'i pulang dari Irak, singgah juga di Madinah sebentar sama gurunya, baru kembali ke Madinah. Setiap bulan, ini pernah saya mendengar dari guru, itu dikirim uangnya oleh Imam Malik, oleh gurunya, guru tercintanya. Beliau sudah jadi imam sendiri, tapi dikirim uang selalu ke Imam Syafi'i oleh gurunya. Imam Malik itu sangat kaya, luar biasa kayanya. Budaknya 366 orang. Kalau digundik satu malam satu, habisnya setahun. Itu budaknya, belum lagi kekayaan yang lain. Jadi muridnya itu dibiayai. Sudah alim, sudah pulang, masih dikirim uangnya. Supaya Imam Syafi'i terus fokus untuk mengajar. Jangan pikirkan masalah biaya hidup. Setelah Imam Malik wafat meninggal, baru tidak ada lagi yang menanggung biaya beliau. Ini coba guru dengan murid. Seharusnya murid kan mengirim untuk guru. Ini sebaliknya. Guru yang menanggung biaya. Kenapa? Supaya Syafi'i fokus mengajar umat. Jangan disibukkan oleh harta. Dan beliau punya kemuliaan. Nah, ini kesabaran. Jadi yang perlu kita ingatkan, asyaddul bala al-anbiya wal-awliya amsal al-amsal. Ujian Allah itu yang sangat berat, pertama kepada para nabi. Jadi jangan kita menafsirkan yang lain. Jikalau mendengar cerita bahwa para nabi itu diuji Allah, diberi penyakit ini kayak Nabi Ayub dan nabi-nabi yang lain, jangan kita berpikir negatif. Itu memang diuji Allah karena mereka sangat dekat dengan Allah. Dan orang ini tidak berdoa untuk melepaskan diri dari ujian itu. Orang ini menerima diri, sabar, tidak mengadu. Buat Nabi Ayub itu, bagaimana sakitnya begitu berat. Siti Rahmah, kan beliau punya dua isteri. Yang satu Siti Rahmah, itu keturunannya Nabi. Dan di Nabi Yusuf itu, Siti Rahmah. Yang satu lagi meninggalkan beliau kerana beliau sakit. Karena ini isteri yang tidak setia. Di saat beliau sakit, beliau ditinggalkan. Sedangkan yang setia hanyalah Siti Rahmah. yang kadang-kadang beliau harus bekerja untuk menanggung biaya hidup untuk Nabi Ayub, kerana seluruh harta kekayaannya hilang, habis semuanya. Orang Allah Ta'ala habiskan semuanya, hidup miskin dalam keadaan penyakit. Beliau sabar. Siti Rahmah katanya, ya Nabi Allah, mintalah sedikit kesembuhan dari Allah. Bukan beliau tidak sanggup lagi melayani dan merawat Nabi Ayub, bukan. Tapi kan kasihan melihat Nabi dalam kepayahan sakit. Apa kata Nabi Ayub? Begitu banyak sebelumnya Allah berikan kita nikmat. Ladang gandumnya luar biasa. Binatang ternaknya cukup banyak. Kaya Nabi Ayub itu. Lahan gandumnya enggak tahu kita berapa ribu hektar. Binatang ternaknya kita tidak tahu berapa banyak. Anjing yang menjaganya saja sekian banyak. Dulu Allah berikan kita kekayaan, nikmat. Begitu lama kita rasakan nikmat itu, hanya sekejap, hanya sesaat Allah mencoba kita, kita tidak bisa terima. Malu rasanya meminta sembuh dari Allah. Malu hang gejit lake malai dengan Allah Ta'ala. Namun dikala sudah terlalu terus menjadi berat, Siti Rahmah terus membujuk, ya Nabi Allah, mintalah kepada Allah. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah, tapi tidak minta disembuh. Rabbi inni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sedikit masa. Ini masa ini kayak ujung tangan. Ini pakai, kalau masun itu biasa disentuh dengan ujung tangan, itu masun. Rabbi inni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sedikit bersentuhan dengan duru, ada sedikit kemudaratan. Wa anta arhamur rahimin, engkau yang amat penyayang, ya Allah. Kami tadi sebut, engkau amat penyayang. Kenapa? Beliau Nabi kan tahu ini dari Allah. Allah tahu kondisi saya, Allah tahu keadaan saya. Enggak perlu kita lapor, karena Allah memang tahu. Allah melihatnya, yang beri juga Allah, yang beri penyakit ini. Tapi hanya beliau menyatakan saja, ini masih masan yadur, saya tertimpa sedikit mudara, engkau maha penyayang, ya Allah. Setelah itu langsung turun Jibril membawa obat. Datang saja dia mengadu. Ini kalau Nabi sunnahnya, langsung diberi obat, langsung sembuh, dikembalikan wajahnya lebih dari sebelumnya. Diberikan kembali kekayaannya Allah. Nah, jadi di saat Nabi tertimpa musibah seperti ini, jangan kita berasumsi yang negatif. Jangan. Nabi aja ada sakit, pasti ada salah. Nah, kita membayangkan seperti kita, tidak. Jadi sakit itu ada dua. Ada sakit sebagai sanksi atas kesalahan, ada sakit yang diberi Allah bukan sanksi. Allah menguji agar kita sabar. Dengan pahala sabar ini, derajat kita naik. Jadi ada dua. Kalau kita punya kesalahan, diberi sakit, kebakaran dan lain sebagainya, musibah, ini mungkin sanksi karena kesalahan. Dan dalam sanksi ini kita sabar, dapat pahala. Ada yang diberi ujian oleh Allah bukan karena salah, tapi memang Allah memberi ujian kepadanya agar ia sabar, karena derajatnya sangat tinggi di sisi Allah. Jadi jangan kita berasumsi negatif kepada orang-orang yang baik itu. Jangan. Nah, karena kita tidak tahu kenapa musibah ini, bala ini, ujian ini Allah berikan kepada orang ini. Karena ini ada antara dua. Nah, oleh karenanya para rasul diberi ujiannya amat berat. Padahal itu sangat dekat dengan Allah. Kalau kita wajar-wajar saja. Jadi kalau diberikan musibah oleh Allah, musibah diberi penyakit, musibah harta dan lain sebagainya, itu dari Allah. Allah harapkan kita bersabar, karena dalam ujian itu pasti ada kebaikan. Kullu musibatin rahmatun. Setiap musibah di baliknya ada rahmat yang kita tidak tahu. Aceh, kondisi bangunan jalan kita tidak seperti ini dulunya. Tapi setelah musibah tsunami, jalan dari Aceh ke Melabu dan seterusnya di mana-mana menjadi baik. Itu karena rahmat Allah. Orang yang tidak punya rumah sebelumnya, tapi karena dia musibah tsunami, mendapat selayaknya. Nah, jadi inilah kullu musibatin rahmah. Setiap musibah itu ada rahmat. Jadi kita terima, kita ridha dengan takdir Allah. Kita orang beriman. Rukun iman yang keenam, percaya qada dan qadar. Bahwa 10 keputusan, ketentuan itu dari Allah. Kita terima, jangan protes. Kalau kita mengeluh, mengadu ke sana kembali, itu berarti kita tidak menerima keputusan Allah. Jadi jangan mengadu, berdoa saja kepada Allah, mohon petunjuk, mohon diberi kesabaran. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang benar-benar kuat imannya tentang qada dan qadar. Insyaallah nanti akan arah ke Allah ganti yang lain, diganti di dunia atau diganti nanti di akhirat berkat kesabaran kita. Nah, demikian kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan diberi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang sabar dalam segala ujian. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mukhta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Sari berita, Dinas Pendidikan Aceh perkuat kolaborasi pembelajaran jarak jauh. Berikutnya kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Dinas Pendidikan Aceh bersama Siamolek berkolaborasi dalam penguatan kompetensi guru serta pengembangan konsep jarak jauh. Selengkap dilaporkan praktisi Molidia Putri.
1: Dinas Pendidikan Aceh terus memperkuat langkah menuju pendidikan berkualitas melalui sinergi bersama Simeo Simolek dalam penguatan kompetensi guru serta pengembangan pembelajaran jarak jauh PJJ. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus SMA dan PKLK, Dinas Pendidikan Aceh Syarwan Joni menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi komitmen bersama untuk menghadirkan inovasi pembelajaran, meningkatkan kapasitas pendidik, serta memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik di Aceh.
2: Harus guru yang di depan ya. Guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran dengan cara berpikir kritis, itu nudging dan sebagainya. Jadi dan itu yang sekarang ini sedang dikembangkan oleh ya, bagaimana penerapan STEM itu bisa diterapkan oleh guru.
1: Adapun dengan guru yang semakin kompeten dan teknologi yang dimanfaatkan secara optimal, dapat terwujudnya pendidikan yang adaptif, inklusif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Ditetapkan sebagai salah satu program pembangunan sekolah nasional terintegrasi, KLWS akan mulai pembangunan pada tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Alfisari.
3: Kabupaten KLWS resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima program pembangunan sekolah nasional terintegrasi atau SNT dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian hibah tanah oleh Bupati KLWS Suhaidi bersama Kemendikdasmen di Tangerang. SNT merupakan sekolah berasrama yang mengintegrasikan jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Bupati Suhaidi mengatakan, pembangunan SNT menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di KLWS. Kehadiran sekolah itu diharapkan membuka akses pendidikan berkualitas bagi putra-putri daerah, tanpa harus melanjutkan sekolah ke luar daerah. Selain memberikan pendidikan akademik, sistem berasrama di SNT juga akan menitikberatkan pada pembinaan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, serta pengembangan bakat siswa. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
4: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidijaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu Warga Banda Aceh mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
5: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini dari harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak ganjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
4: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
6: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
4: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh. Salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subur Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subur Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Saudara, berita yang selanjutnya, RRI Banda Aceh terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, salah satunya Bank Indonesia Perwakilan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Lovita.
8: Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, bersama jajaran melakukan audiensi dengan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Agus Husaini, di kantor Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Jumat 31 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat kerjasama antara kedua lembaga, khususnya di bidang publikasi dan penyiaran informasi. Dalam pertemuan itu, Muhsin Zain menyampaikan bahwa RRI Banda Aceh terus bertransformasi sebagai media publik yang tidak hanya menghadirkan siaran radio, tetapi juga memperluas jangkauan informasi melalui berbagai platform digital. Menurutnya saat ini RRI telah mengembangkan layanan informasi berbasis multiplatform, mulai dari portal berita rri.go.id hingga berbagai media sosial yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
9: Program-program RRI juga bisa melibatkan masyarakat yang bisa disupport seperti itu.
8: Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Agus Husaini menyambut baik kunjungan tersebut. Ia mengatakan Bank Indonesia selama ini terus membangun kemitraan dengan berbagai media, termasuk RRI Banda Aceh dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan, edukasi keuangan, pengendalian inflasi, pengembangan UMKM, hingga program-program strategis Bank Indonesia. Agus berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat semakin luas, cepat, dan mudah diakses melalui berbagai platform milik RRI. Melalui audiensi ini, RRI Banda Aceh dan Bank Indonesia Perwakilan Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung penyebarluasan informasi yang edukatif, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Dari Banda Aceh, Simin Novita melaporkan.
0: Sementara informasi yang terakhir, Dinas Kominfo dan DPMK Aceh Tengah bersinergi dorong penerapan transaksi non-tunai di pemerintah kampung. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
10: Pemerintah Aceh Tengah terus melangkah menuju digitalisasi tata kelola keuangan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Tengah bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung BPMK Aceh Tengah mengikuti rapat virtual terkait tindak lanjut penerapan implementasi transaksi non-tunai atau TNI keperluan keuangan kampung. Kadis Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kamal menyebut langkah ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan kampung. Dalam penerapannya, pengelolaan anggaran akan mengintegrasikan sistem keuangan desa dengan cash management system atau CMS perbankan melalui skema bridging API dari Kementerian Dalam Negeri.
11: Saat ini, Dinas Kominfo Aceh Tengah bersama dengan DPMK sedang mengikuti Zoom terkait dengan implementasi transaksi non-tunai yang akan dipakai di pemerintahan kampung. Dan ini membutuhkan kerjasama yang baik terkait dengan penggunaan server dan hal-hal lain yang sifatnya teknis, sehingga nanti pemerintah kampung bisa menggunakan anggarannya menggunakan CMS.
10: Kadis Mustafa Kamal menyampaikan bahwa persiapan teknis mulai dari ketersediaan sarana cloud server hingga koordinasi kelembagaan telah dipersiapkan secara matang. Diharapkan penerapan sistem non-tunai ini dapat memastikan penyaluran dana kampung berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Anda aja 97.7 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan perhatian pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak Indonesia SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
1: Indeks persatuan umat beragama meningkat menjadi 4,20.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan. Jakarta Sabtu tadi, ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama
3: indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 4,20 pada tahun 2025. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
2: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
4: Apa yang paling terkesan?